0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Ada defisit laporan operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Tolong nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan dengan
6: sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG pagi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste, ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
17: Laporan khusus.
18: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
21: The success of this project is not measured solely by
18: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
21: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
18: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi

0: berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Pagi. Kali ini kembali saya Wina Dewiana mengajak Anda untuk bergabung ya, mendengarkan siaran kami di acara selanjutnya untuk di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Sabtu 18 Juli 2026.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Baik, masih bersama kami tim Nunukan Pagi Pendengar untuk di program Opini Publik pagi hari ini hingga pukul 9 pagi hari nanti ya. Kami ajak Anda untuk update informasi bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas dan juga melalui program Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026, di mana kami ajak Anda juga untuk update informasi terkait program prioritas nasional yang juga kita hadirkan untuk Anda, membahas isu-isu aktual dan non-aktual secara informatif, ya, edukatif, agar juga masyarakat khususnya untuk pendengar RRI Nunukan ini dapat memahami, mengawal dan terlibat langsung begitu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang juga saat ini sedang berjalan. Hadir untuk Anda pendengar hingga pukul 9 pagi hari nanti. Saya ingin menyapa untuk semuanya, selamat pagi, selamat memulai aktivitas rutin Anda untuk hari ini. Barangkali ada juga yang di hari Sabtunya off ya. Selamat menikmati waktu luangnya, waktu liburnya di rumah bersama keluarga, atau juga saat ini Anda sedang bekerja seperti biasanya. Semangat pagi untuk semuanya. Jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu, jangan di skip ya. Walaupun segala sesuatunya itu harus dengan diawali dengan hal-hal baik. Jangan lupa senyum untuk mengawali segala satunya ya, pemanis untuk setiap harinya. Tapi jangan lupa juga yang saat itu sarapan pagi, biar Anda juga bisa lebih fokus, bisa lebih semangat ya, tenaganya juga benar-benar full untuk melaksanakan aktivitasnya hari ini. Kami juga menunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung langsung bersama kita. Ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing, atau juga untuk Anda ingin menyampaikan seperti apa, ada informasi apa yang terjadi di tempat tinggal Anda, situasi, kondisi barangkali ya, atau ada program yang sedang dilaksanakan di sana. Tentunya ini supaya memberikan banyak edukasi juga ya, sosialisasi seperti itu juga untuk memberikan informasinya kepada masyarakat luas ya, melalui RRI Nunukan semuanya bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang terjadi di sekitar kita ya, seperti itu. Boleh di 0811 5311 945.

0: Kenapa kalian pakai baju batik semua nih? Kenapa pula beda sama aku?
1: Hari ini kan memang kita pakai baju batik.
2: Terus kenapa kau enggak pakai baju batik?
0: Suka-suka pula. Kenapa memang harus pakai baju batik? Kemarin sudah aku pakai baju batik. Hari ini kau suruh lagi aku pakai baju batik. Kau kira bajuku baju batik semua? Kau bosan lah orang lihat aku.
1: Duy, kau lupa gak kalau hari ini hari batik nasional? Kan memang kita harus pakai baju batik. Kenapa kau enggak pakai baju batik?
2: Iya, setiap tanggal 2 Oktober tuh peringatan hari batik. Kau lupa kah?
0: Enggak ngaruh juga sama aku ya. Enggak uruslah aku tuh. Biarlah kalian pakai baju batik, aku enggak kenapa juga.
1: Kau nih kan, harusnya kan kita bangga pakai baju batik. Itu kan salah satu warisan bangsa kita.
0: Oh, iyalah tuh. Nantilah aku pulang ganti.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Baik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung menyapa kami di 0811-531-1945. Selamat pagi untuk Anda, boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan seperti itu ya, atau saat Anda keluar rumah kemudian menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, Anda dapat bergabung di 0811-531-1945. Baik, dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi di program musik dan informasi pagi hari ini hingga pukul 10 pagi hari nanti. Untuk yang berada di luar Pulau Nunukan, ya, yang berada di Sebatik, kemudian juga Kerayan, bila mana ada informasi-informasi juga ingin Anda sampaikan, kabarkan boleh ya. Anda silakan langsung tersambung di 0811-531-1945. Untuk yang saat ini sedang pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga silakan, kami tunggu partisipasi Anda. Boleh kiranya ada informasi-informasi yang terjadi ingin Anda kabarkan, ya, boleh di 0811-531-1945. Kami akan kembali untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama di program musik dan informasi setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini walaupun bentuknya telah berubah.

0: bisa mengatakan peran dari Soleh Maut Besari tapi belum.
1: Hey bro, malah bengong, apa kau pikir?
2: Lagi mikir babak kualifikasi timnas Indonesia berikutnya, bah.
1: Kira-kira lolos kah ya timnas Indonesia di Piala Dunia ini?
2: Haruslah bro, Garuda di dadaku nih, timnas Indonesia pastilah lolos Piala Dunia.
1: Merdeka!

0: Mendengar, kami awali informasi di program musik dan informasi untuk pagi hari ini. Ya, kami akses dari rri.co.id. Informasi kali ini terkait pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran secara resmi melalui program SMK Go Global mulai tahun 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut, BP3MI Kaltara mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Disampaikan Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombespol Andi Muhammad Iksan, program ini merupakan gerakan nasional sehingga membutuhkan dukungan seluruh pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Utara, kuota awal yang dipersiapkan mencapai 220 calon pekerja migran yang akan dibekali pelatihan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan, salah satunya di bidang perkebunan. Ia juga menjelaskan BP3MI tidak memiliki fasilitas pelatihan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk melakukan verifikasi terhadap lembaga pelatihan yang kompeten. Selain keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing juga menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran, di mana menurutnya kemampuan bahasa ini sangat dibutuhkan terutama bagi pekerja migran yang akan ditempatkan di negara seperti Jepang, Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Kami update informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami akses melalui situs rri.co.id.
1: Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada tiga tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.

0: Di fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, beralih ke informasi lainnya pendengar pagi hari ini. Kepala Puskesmas Nunukan Timur Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan saat ini Kabupaten Nunukan memasuki musim hujan. Berbagai penyakit muncul di saat musim hujan seperti demam berdarah denggi, DBD. Penyakit ini disebabkan karena lingkungan suhu dingin membuat bakteri, virus, nyamuk lebih cepat berkembang. Selain itu penyakit flu, diare, infeksi kulit, dan asma musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Jadi dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan selama musim hujan dan juga untuk tetap waspada terhadap lingkungan, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Update informasi berikut bersama kami pendengar untuk pagi hari ini kami akses melalui situs rri.co.id. Dan juga untuk pagi hari ini silahkan ya kami ajak Anda, barangkali ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silahkan Anda tersambung bersama kami di 0811531145. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi di program Musik dan Informasi edisi hari ini.
2: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: channel senyum-senyum sendiri.
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nila, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah pas sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian, Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak nggak ada privasi aja. Itu malah bahaya, Nel. Bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed, Nel. Bijaklah dalam bersosmed, Nel.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Pendengar, kami akhiri di program musik dan informasi edisi hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Dan tentunya terima kasih partisipasi Anda yang sudah bergabung di 0811-5311-945 di program musik dan informasi edisi hari ini. Saya akhiri dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Selamat pagi untuk Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

Selamat siang pendengar RRI Nonokan dimanapun Anda berada, kembali temani Anda di akhir pekan ini bersama saya Angel, juga operator saya Rasidi, temani Anda semuanya menikmati waktu santai Anda, waktu libur Anda yang mungkin hari ini lagi berlibur, atau juga yang tengah disibukkan dengan berbagai pekerjaan Anda di akhir pekan ini. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi kesehatan yang lumayan fit untuk Anda, dan juga semangat yang luar biasa yang sudah Anda mulai sejak pagi tadi, segala hal yang ingin Anda kerjakan semuanya bisa membuahkan hasil terbaik. Dan kembali nanti di siang hari ini, beragam informasi kesehatan ya bakal kami hadirkan juga untuk menemani Anda semuanya yang tengah bergabung bersama kami, baik itu di FM 96,3 MHz, 91,5 dan 92,7 MHz.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Eh, kamu kenapa, Ci?
1: Kayaknya hari ini aku batal vaksin, Ma.
0: Lah, kenapa? Kamu sakit?
1: Nggak tahu, Ma. Tiba-tiba pula dingin seluruh badan Cici.
0: Tiba-tiba? Kamu sakit karena panik atau takut divaksin booster?
1: Dua-duanya, Ma.
0: Ci, dengar tuh.
2: Soalnya lanjut masih terkait efek ini, dok, ya. Ternyata banyak yang takut juga ininya, efek dari booster.
3: Kita terlalu banyak mendapat informasi dari luar yang mungkin kevalidan kesahnya dan ke apa namanya keilmiahannya susah untuk dipertanggungjawabkan. Khawatir dengan booster yang ketiga. Mestinya kita berpikir 1-2 aman. Mestinya 3 lebih aman karena dosisnya juga halusannya setengah saja diberikan.
1: Ma, Cici kayaknya sudah enakan.
0: Yakin?
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Pendengar masih dengan beragam informasi kesehatan untuk Anda di siang hari ini ya, di akhir pekan, di waktu hari libur Anda atau waktu luang Anda, pastinya Anda akan menyisihkan waktu sejenak untuk berolahraga karena penting sekali ya, apalagi dengan rutinitas Anda yang sangat padat ya, banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan, makanya Anda harus punya sedikit waktu untuk bisa berolahraga. Ya, nah, dan ini sangat membantu sekali meningkatkan daya tahan tubuh Anda ya. Selain berolahraga, makanan dan minuman yang sehat juga sangat mendukung ya kualitas hidup Anda ke depannya ya, dengan kesehatan yang Anda miliki. Nah, daya tahan tubuh ini tentunya juga berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Jadi sistem imun yang baik membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Nah, kali ini saya akan hadirkan juga beberapa tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima di saat Anda punya begitu banyak pekerjaan. Nah, salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, kemudian juga sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh ya. Selain itu juga pentingnya untuk berolahraga. Nah, memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme, dan juga mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Aktivitas fisik secara rutin ya, seperti berolahraga ya, ini dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan seperti berjalan kaki ya, banyak masyarakat menemukan sekarang sudah pada rajin olahraga ya, jalan kaki di pagi hari maupun di sore hari. Kemudian juga bersepeda atau senam ini dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ada lagi nih, tidur yang cukup juga penting sekali, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel dan juga memulihkan energi setelah beraktivitas. Jadi orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Mengelola stres menjadi langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan, pendengar, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, kemudian juga meditasi atau menekuni hobi ya, tentunya juga dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental. Hari ini yang hobi masak-masak atau hobi menyenangkan diri dengan ke salon ya, itu juga sangat bagus ya, buat Anda lebih rileks. Kemudian hobi mancing, wow, berkebun atau juga sekedar menikmati keindahan alam ya, dengan beratban juga sangat penting sekali. Kemudian juga selain itu menghindari kebiasaan merokok ya, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol, ini juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Dan juga paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D ya. Jadi harus rajin bangun pagi ya, nikmati matahari pagi, sangat bagus sekali ya. Kemudian juga nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Jadi menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan setiap hari ya, kebiasaan sehat setiap hari dengan menerapkan berbagai tips yang sudah saya hadirkan tadi ya. Peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari tentunya dapat meningkat.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah, hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu, setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung, hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya seperti

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan yang lalu kita melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100. Lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang, bentuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sedang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada memang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemah dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979.

Pendengar masih dengan beragam informasi kesehatan di siang hari ini untuk Anda. Kali ini untuk Anda yang mungkin selama ini selalu mengalami radang tenggorokan tapi tidak kunjung sembuh. Nah, kali ini ada nih beberapa tips ya gimana supaya radang tenggorokan Anda yang sudah lama Anda alami ini bisa segera pulih. Nah, radang tenggorokan ini pendengar dapat membuat aktivitas hari-hari terasa tidak nyaman karena rasa nyeri saat menelan maupun berbicara ya. Jadi selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering disertai dengan gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan.

ringan. Nah, saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi dan juga mudah ditelan. Nah, sebaliknya makanan yang terlalu panas, keras atau asam sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Dan kali ini melansir dari berbagai laman kesehatan, berikut ini ada 5 makanan yang dapat mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Pertama adalah sup ayam ya. Sup ayam hangat menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Jadi kuah hangat membantu menjaga tenggorokan ini tetap lembab sekaligus memberikan rasa nyaman ketika dicerna oleh tubuh. Dan selain mudah dikonsumsi, sup ayam mengandung protein, vitamin dan juga mineral dari daging ayam serta sayuran. Jadi kandungan nutrisi tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh selama masa penyembuhan. Kemudian madu ya. Madu ini dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak kandungan berkhasiat, yaitu anti radang, kemudian juga antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Namun madu tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme. Bagi orang dewasa dan juga anak yang lebih besar, madu dapat menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan. Kemudian oatmeal, ini juga menjadi pilihan makanan yang baik karena memiliki tekstur lembut sehingga tidak melukai tenggorokan saat ditelan. Makanan ini juga mengandung serat yang membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan juga menstabilkan gula darah. Oatmeal dapat dipadukan dengan pisang yang telah dihaluskan atau sedikit madu agar rasanya lebih nikmat. Jadi kombinasi tersebut memberikan rasa lembut di tenggorokan sekaligus menambah energi selama masa pemulihan. Kemudian berikutnya lagi ada yogurt ya. Yogurt ini merupakan makanan lembut yang mudah ditelan ketika tenggorokan kita terasa sakit. Kandungan probiotik yang ada di dalamnya ini berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan dan membantu mendukung sistem imun. Jadi yogurt rendah lemak lebih disarankan agar manfaat kesehatan lebih optimal ya. Jika dikonsumsi dalam keadaan sedikit dingin, yogurt ini memberikan sensasi sejuk yang membantu meredakan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Dan yang terakhir adalah buah bertekstur lembut. Jadi buah-buahan bertekstur lembut seperti pisang, alpukat, atau buah yang diolah menjadi smoothie, ini juga baik untuk dikonsumsi. Buah-buahan tersebut kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh selama proses penyembuhan. Nah, meski demikian pendengar, hindari penambahan buah yang terlalu asam seperti jeruk dan nanas ya, apabila menimbulkan rasa perih pada tenggorokan. Nah, jika keluhan tidak kunjung membaik atau disertai efek samping, segera periksakan diri Anda ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
3: Rule 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit.

seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

Mendengar demikian beragam informasi kesehatan untuk Anda di siang ini. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro3 RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri faktor

0: maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar kembali masih bersama di Nunukan Siang hari ini. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, kembali lagu-lagu pop Indonesia memberi semangat untuk Anda menemani santap siang Anda atau juga waktu istirahat. Dan kali ini saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda dengan beragam informasi budaya.

atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kain. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

benan on buken. Wai raen no deba, wai denaro no mata. Tobo doan miopae atalawo suhurian. Keone kepeten, mon ama ata kayo buken, ina ata wai matan.

Lagu Balolipa merupakan salah satu lagu Bugis ciptaan Ansar S yang cukup populer di daerah utara Sulawesi Selatan. Lagu Balolipa sendiri memiliki makna yang dalam tentang hancurnya hati seseorang ditinggal nikah kekasihnya. Seseorang yang meninggalkan kekasihnya dengan menikahi yang lain, cintanya diibaratkan seperti motif sarung sepuhan yang mudah lupa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, memang ini merupakan satu tradisi kami sebelum dilaksanakan akad nikah. Nah, adapun yang melaksanakan kuburan ini yaitu pertama itu suku Tidung, yang kedua suku Bulungan dan juga Arab.
2: Kita menikmati proses lari maraton untuk mengawal kesehatannya kita masing-masing. Jadi tidak monoton kegiatan sunatan massal, pelayanan yang sakit.
0: Sari berita. Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini. IDI Cabang Nunukan menggelar fun run yang diikuti oleh ratusan peserta. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Pupuran dilaksanakan sebagai rangkaian acara sebelum akad nikah. Tradisi ini biasanya dijalankan masyarakat suku Tidung, Bulungan, dan Arab di Nunukan. Hal ini disampaikan tokoh masyarakat adat Tidung Nunukan Usman Afan Datuk Karim.
1: Ya, memang ini merupakan satu tradisi kami, salah satu rangkaian daripada acara sebelum dilaksanakan akad nikah. Nah, adapun yang melaksanakan pupuran ini yaitu pertama itu suku Tidung, yang kedua suku Bulungan dan juga Arab. Arab yang bermukim yang sudah dinunukan begitu.
3: Pupuran menjadi bagian dari rangkaian tradisi yang dilaksanakan menjelang pernikahan. Prosesi tersebut tetap dikenal dan dijalankan oleh masyarakat yang mewarisi tradisi itu. Prosesi pupuran menggunakan ramuan berbahan tepung beras yang dicampur dengan wewangian. Ramuan tersebut dioleskan sebagai bagian dari tahapan sebelum akad nikah.
1: Nah, jadi ini merupakan salah satu rangkaian sebelum dilaksanakan acara pernikahan.
3: Pupuran tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian tradisi menjelang pernikahan. Prosesi tersebut juga memiliki makna filosofis bagi calon pengantin.
1: Nah, filosofinya pada pupuran ini adalah secara fisik itu memberikan kebersihan secara fisik, yaitu memiliki ramuan-ramuan yang telah dibuat dengan tepung beras yang dicampur dengan wangi-wangian. Tentunya ini menjadi filosofi pembersihan diri, pembersihan hati untuk menghadapi atau melaksanakan menjalani patra rumah tangga.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: IDI Cabang Nunukan menggelar fun run yang diikuti oleh ratusan peserta. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
5: Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Nunukan Dr. Soleh Rauf mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan menggelar perhelatan setiap tahun sebagai bentuk kontribusi untuk Kabupaten Nunukan. Apalagi tenaga medis memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, UGD, emergensi, dan rawat inap. Namun setiap tahun IDI berupaya menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk Kabupaten Nunukan dalam hal mengawal, edukasi, dan untuk meningkatkan taraf pengetahuan kesehatan dan fun run yang diikuti sebanyak 500 orang peserta.
2: Kita menikmati proses lari maraton untuk mengawal kesehatannya kita masing-masing. Jadi tidak monoton kegiatan sunatan massal, pelayanan yang sakit. Tapi 3 tahun berturut-turut kita lebih mengarah mengedukasi. Tahun kemarin kita lakukan bantuan hidup dasar di Pulau Nunukan, melibatkan semua instansi, pemerintah, pasar, kemudian pelabuhan. Kemudian tahun kemarin kita buat di Sebatik.
5: Dr. Soleh Rauf menjelaskan tahun ini kegiatannya tidak sama dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Nunukan dengan melakukan lari bersama dan benar-benar dinikmati.
2: Tujuannya tentu bahwa kami ingin memberikan kontribusi yang spesial untuk Kabupaten Nunukan, ya, yang tidak hanya dalam semata-mata dalam pelayanan, tetapi ada ekstra bonus buat Kabupaten Nunukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang di Kabupaten Nunukan. Jumlah peserta yang hadir ini 500 orang.
5: Ia juga menambahkan jika peserta fun run ini bukan hanya masyarakat Nunukan saja, namun ada juga dari Kota Tarakan, Tanjung Selor, Kabupaten Malinau, KTT, dan dari Tawau. Dengan harapan kedepannya dapat naik kelas, yang tadinya hanya 5K, bisa naik menjadi 11K. Delita Riri melaporkan.
0: Puskesmas Nunukan Timur menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih tergolong rendah dengan minimnya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis meskipun telah dihadirkan melalui program Jemput Bola. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Puskesmas Nunukan Timur menilai tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih tergolong rendah. Penilaian tersebut didasarkan dengan minimnya partisipasi warga dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, meskipun layanan tersebut telah dihadirkan melalui program Jemput Bola. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, layanan jemput bola terus digencarkan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun, hasil di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut masih sangat rendah. Kondisi tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan. Rendahnya partisipasi warga juga menjadi tantangan bagi Puskesmas Nunukan Timur dalam mengoptimalkan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis.
7: Kadang juga kesadaran masyarakat ini untuk memeriksakan diri juga masih kurang. Sudah pun dijemput bola, sudah pun didatangin tempatnya, masih saja tidak ada yang berminat untuk memeriksakan diri.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan, petugas kesehatan kerap meminta bantuan ketua RT untuk mengumpulkan warga agar bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun, partisipasi masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.
7: Kadang agak setengah memaksa ketua RT-nya untuk mengumpulkan warganya. Jadi kami memang selama ini melibatkan kelurahan juga, melibatkan ketua RT juga untuk mengumpulkan warganya, tapi tetap saja yang datang ya itu aja Pak.
6: Ia menambahkan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Meski demikian, Puskesmas Nunukan Timur terus mengintensifkan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Jumlah pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan pada periode Januari hingga Juli 2026 tercatat menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
8: Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan hingga Juli 2026 tercatat 1.193 PMI dipulangkan dari Malaysia melalui Nunukan. Jumlah itu terdiri dari 492 orang melalui Konsulat Jenderal RI di Tawau dan 701 orang melalui Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu. Sementara pada tahun 2025 jumlah PMI yang dipulangkan mencapai 2.444 orang. Meski tahun ini belum berakhir, angka pemulangan hingga pertengahan tahun baru sekitar 50% dari total pemulangan tahun lalu.
9: Ini perbandingannya kalau kita lihat ini karena memang masih di pertengahan tahun, untuk data Konsul Tawau ini memang agak jauh. Di tahun kemarin itu sudah di angka 846, sekarang 390. Kemudian dari Kota Kinabalu sedikit sendiri pun demikian. Di tahun kemarin itu setahun 1085, sekarang 530, hampir setengahnya. Tapi kan masih akan ada pengiriman-pengiriman.
8: Andi Muhammad Ihsan menegaskan sebagian besar PMI yang dipulangkan bukan berasal dari Kalimantan Utara. Nunukan hanya menjadi daerah transit sebelum para pekerja dipulangkan ke daerah asalnya seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
9: Dan alhamdulillah mungkin dengan cara seperti ini bisa mengurangi pemberangkatan PMI-PMI yang non-prosedural. Artinya kesadaran masyarakat sendiri untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi itu lambat laun akan semakin berkurang dan kesadaran masyarakat akan berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi semakin paham.
8: Andi Muhammad Ihsan menambahkan BP3MI terus berkoordinasi dengan daerah-daerah asal PMI untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. Menurutnya, PMI yang berangkat secara prosedural akan memperoleh perlindungan negara karena terdata dan dapat dipantau selama bekerja di luar negeri. Salma Amin melaporkan.
0: Warga Jalan Angkasa mengeluhkan sampah menumpuk hingga berulat. Warga mengusulkan sistem yuran mandiri di lingkungan RT setempat. Laporan Mimin Muslimin.
10: Warga di kawasan Jalan Angkasa mengeluhkan buruknya tata kelola pengangkutan sampah di wilayah mereka. Ketiadaan bak penampungan dan jarangnya armada kebersihan yang masuk ke area pemukiman menyebabkan sampah menumpuk lama hingga membusuk dan berulat. Kondisi tersebut mulai memicu kekhawatiran warga terhadap ancaman sumber penyakit. Salah satu warga Jalan Angkasa Rahman menyebutkan, keterlambatan pengangkutan terutama terjadi di area gang-gang kecil, sementara untuk jalur jalan raya, armada truk sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKPP terpantau masih rutin melintas. Rahman menjelaskan, sebelumnya di Jalan Angkasa sempat disediakan bak sampah, namun fasilitas tersebut kini sudah dihilangkan dan belum ada penggantinya. Warga menilai armada motor roda 3 sebenarnya jauh lebih cocok untuk menyisir area gang yang sempit dibandingkan mengandalkan besar.
11: Sebenarnya ini suatu kondisi yang kurang sehat sebenarnya. Kita berharap itu sebenarnya armada DKPP ini khususnya untuk jalur-jalur khusus ya. Kalau jalur jalan raya masih lumayan, saya lihat itu agak rutin dia datang. Ya. Tapi yang gang-gang ini yang sampai setengah bulan baru datang, Pak. Sampai berulat itu sampah, Pak.
12: Kurang perhatian ya.
11: Nah, saya kadang-kadang kalau sudah agak lama menunggu, maka saya membuang itu di sana Pasar Induk, Pak.
10: Berkaca dari lambatnya respon armada Dinas Kebersihan, warga kini mengusulkan solusi alternatif berupa pengelolaan sampah mandiri di tingkat rukun tetangga. Melalui skema tersebut, setiap RT diharapkan membentuk tim pengelola swadaya yang menyediakan gerobak sampah untuk mengambil sampah langsung dari rumah ke rumah secara berkala. Sebagai timbal baliknya, warga menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi memberikan uang iuran sampah bulanan. Langkah swadaya tersebut dinilai menjadi jalan keluar paling realistis agar warga tidak lagi digantungkan pada kedatangan truk sampah DKPP yang tidak menentu, sekaligus menjaga higienitas lingkungan tempat tinggal mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pemberian MBG di SMP Negeri 2 Nunukan sampai saat ini berjalan dengan lancar dan aman. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
13: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arbain mengatakan pemberian makan bergizi gratis MBG sudah berjalan dan terakomodir mulai dari kelas 7, kelas 8, dan 9 dengan jumlah murid sebanyak 818 orang. Ia menjelaskan jika tahun ini SMP Negeri 2 Nunukan menambah 1 RKB atau ruang kelas belajar yang dulunya hanya 8 rombel kini menjadi 9 dengan masing-masing kelas.
14: Begitulah ketersediaan MBG juga sudah berjalan bagus. Kemudian ini juga peningkatannya sudah bagus. Saya lihat sudah isinya juga sudah bagus, sudah ada susu ya. Kayaknya tuh mungkin setiap minggu tuh ada susu sudah dimasukkan dalam itu. Kemudian menunya juga sudah variasi dan kemudian lebih besar. Kayak ayamnya potongnya irisannya besar-besar, anak-anak semangat.
13: Ia juga mengatakan seluruh siswa-siswi mendapatkan MBG, namun ada pesanan khusus bagi siswa-siswi yang alergi telur dan ikan. Oleh sebab itu menunya diganti dengan daging ayam. Apalagi siswa-siswi sangat antusias apabila menunya daging ayam, sedangkan untuk menu telur dan ikan tidak banyak yang berminat.
14: Nah, biasanya dua itu aja sih, telur dan ikan yang alergi itu. Makanya kan kalau dia alergi telur ya penggantinya adalah ayam. Nah, tapi anak-anak sih sebenarnya kalau kita melihat itu lebih suka ayam. Kalau ayam tuh langsung habis. Tapi kalau sudah masuk ke ikan, masuk ke telur, mulai kurang-kurang sudah ada minat anak-anak untuk makan konsumsinya. Mereka lebih suka doyannya ayam.
13: Ia mengungkapkan sejak pertama SMP Negeri 2 Nunukan menerima MBG berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala. Hal tersebut ada kepanitiaan yang menangani dan mengurus. Sebelum dimakan, para guru melihat dan mengecek menu makanan tersebut. Setelah aman, baru kemudian dibagikan kepada seluruh siswa-siswi. Delita Reri melaporkan.
0: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program Pertukaran Guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program Pertukaran Guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
12: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
3: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
12: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
3: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
12: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam warta renungan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Ritual pupuran menjadi bagian penting sebelum akad nikah masyarakat Tidung. Tradisi tersebut masih dilestarikan di Kabupaten Nunukan hingga saat ini. IDI Cabang Nunukan menggelar fun run yang diikuti oleh ratusan peserta. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Pendengar, kembali lagi sore hari ini bersama saya Angel, masih temani Anda ya. Sudah pukul 14 lewat 49 menit, hampir jam 3 sore. Jadi untuk semuanya menikmati akhir pekan dengan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut, kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Tahukah Anda keberadaan Toko Indonesia? Toko Indonesia dibangun di Krayan perbatasan Republik Indonesia Malaysia pada tahun 2017 sebagai salah satu upaya untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang luar negeri. Keberadaan toko yang berwarna merah putih ini membantu ketersediaan bahan pokok produksi dalam negeri yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Toko Indonesia menjadi sebuah bukti kehadiran pemerintah di perbatasan Republik Indonesia.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2021.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Wahai pendengar, hadir menampun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan memandu dialog kali ini yang cukup menarik, yaitu dengan topik total nin replacement atau penggantian sendi lutut. 60 menit ke depan saya akan menemani Anda, dan nanti Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami di layanan telepon 0811-5311-945. Saya ulangi di 0811-5311-945. Dan dialog kali ini cukup menarik berkaitan dengan kesehatan. Dan kesehatan ini topiknya saya sudah sampaikan sejak awal tadi, yang cukup bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah Anda atau orang tua Anda sering mengalami nyeri lutut, sulit berjalan, naik turun tangga terasa berat, atau bahkan bangun dari kursi terasa menyakitkan? Nah, kalau itu Anda tidak sendirian, banyak orang mengalami hal yang sama, terutama seiring bertambahnya usia. Namun pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini harus dibiarkan? Atau sebenarnya ada solusi yang bisa membantu kita kembali aktif dan nyaman beraktivitas? Ini sangat penting karena penunjang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang total knee replacement atau operasi penggantian sendi lutut. Ini operasi penggantian sendi lutut, sebuah prosedur yang sering dianggap menakutkan, tetapi sebenarnya bisa menjadi solusi terbaik bagi banyak pasien. Dan tentu sore ini kita akan membahasnya lebih mendalam dan memberikan sebuah peluang bagi Anda yang selama ini merasakan sakit yang menghambat aktivitas sehari-hari. Dan telah hadir bersama kita seorang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Fadli Ramidi, dokter bedah ortopedi dari KMI Tawo Medical Center. Assalamualaikum, selamat datang Pak Dokter. Apa kabar hari ini Pak Dokter?
4: Kabar baik alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Senang sekali hadir hari ini berbagi informasi kepada para pendengar lah.
3: Oke. Pak Dokter, sejak kapan dinunukannya Pak Dokter?
4: Oh, sejak kita dipanggil kemarin.
3: Sejak kemarin ya. Semalam. Bagaimana suasananya sejak tiba dinunukan ini?
4: Alhamdulillah banyak yang kita buat. Pagi semalam kita sudah pergi fun run.
3: Fun run
4: 5 km. Pagi tadi.
3: Pagi tadi ya. Di alun-alun ya.
4: Alun-alun. Lepas itu terus pergi ke Sebatik menikmati keadaan kebun-kebun di sana.
3: Fun run yang pagi tadi yang dilaksanakan ini ya, Ikatan Dokter Indonesia. Baik. Oh, dokter ada di sana ya. Baik, cukup menarik. Baik, Pak Dokter, langsung saja Pak Dokter, kita mulai Pak Dokter. Ini dari hal yang paling dasar dulu ini Pak Dokter. Banyak orang menganggap nyeri lutut itu hal yang wajar karena usia. Sebenarnya bagaimana sih penjelasannya ini Pak Dokter?
4: Memang benar untuk usia, sering usia sendi lutut kita boleh mengalami proses degeneratif. Degeneratif, tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan akan menipis dan rosak. Tapi tidak semua orang tua yang mengalami benda ini, dan kadang-kadang orang yang muda pun boleh mendapat masalah seperti ini. Okey. So apabila tulang bisa saling bergesekan dan menimbulkan rasa nyeri, dan juga boleh menyebabkan kaku bahkan pembekakan, bengkak yang kita panggil macam berair dalam lutut. So itu boleh menyebabkan disebabkan oleh usia sedia usia ataupun juga boleh disebabkan oleh kecederaan sebelum ini.
3: Berarti hal itu bukan hanya faktor usia saja ya dokter ya?
4: Iya, betul sekali. Dia selain daripada usia, ada beberapa faktor yang lain meningkatkan risiko nyeri lutut, seperti berat badan yang berlebihan yang memberikan tekanan ekstra pada lutut, riwayat kecederaan misalnya akibat olahraga atau kecelakaan, penyakit seperti osteoarthritis ataupun kita panggil autoimmune disease macam rheumatoid arthritis, kelainan bentuk kaki. Kadang-kadang kalau kita lahir kelainan bentuk kaki bentuk X, bentuk O, boleh juga menyebabkan masalah begitu. Dan aktiviti yang berulang-ulang memberikan tekanan pada lutut. Juga untuk wanita ataupun perempuan yang sudah berusia 45 ke atas juga mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mengalami sakit ini. Unfortunately ataupun tidak bernasib baik kalau seorang wanita ini, empat orang wanita ini daripada mereka, tiga daripada empat akan mengalami sakit lutut.
3: Iya. Jadi kalau begitu dokter, kapan seseorang ini harus mulai khawatir dengan nyeri lututnya Pak Dokter?
4: Sekiranya nyeri lutut ini sudah berlangsung lama, semakin sering muncul atau mulai mengganggu aktiviti seharian, seperti yang tadi kita cakap, bangkit daripada tidur sakit ataupun kurang mampu untuk berdiri, tidur pun mengganggu, dan tanda-tanda kondisi itu tersebut seperti bunyi yang kuat ataupun bengkak pada lutut, yang itu memang kena rawatan atau perlu diperiksa lebih lanjut.
3: Baik ya, cukup menarik sekali ini Pak Dokter. Apakah ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan ini?
4: Biasanya yang kita sarankan, lutut terasa kaku, terutama di waktu pagi. Tanda-tanda awal penyakit ini. Biasanya kita bangkit, lutut ataupun sendi-sendi lain rasa kaku. Mungkin dalam 15 minit atau kurang daripada itu baru dia boleh bergerak dengan cantik. Itu satu tanda-tanda. Tanda-tanda kedua yang kita cerita tadi, dia bunyi, ada bunyi saat digerakkan. Dia seperti ada gesekan. Dan lutut yang membengkak. Membengkak dan sukar hilang bengkak tersebut.
3: Tiba-tiba bengkak seperti itu dokter ya?
4: Selalunya dia mungkin salah pijak ataupun salah step, kita panggil salah pergerakan.
3: Oh.
4: Tiba-tiba bengkak.
3: Ya.
4: Dia sakit. Okey. Dan yang di sini juga kita boleh lihat bentuk kaki. Kalau kita tengok orang usia yang sudah tua, kaki dia berbentuk O. Dia lama perlahan-lahan tambah teruk ataupun berbentuk X. Dia menjadi bertambah teruk. Okey. Dan kesulitan untuk melakukan aktiviti sederhana seperti berjalan, ataupun bangkit daripada duduk, ataupun naik tangga. So benda-benda itu memang kalau boleh, kalau ada muncul begitu, sebaiknya segera konsultasi dengan doktor.
3: Wah, ini menarik juga ini ya. Ada 5 poin tanda-tandanya ya. Lutut terasa kaku terutama di pagi hari, ada bunyi saat digerakkan, lutut membengkak, perubahan bentuk kaki khususnya yang sudah 45 tahun ke atas ya, kesulitan melakukan aktivitas sederhana. Nah, ini gejala-gejala ini muncul, harus segera konsultasi ke dokter. Jangan dibiarkan.
4: Betul.
3: Karena kalau dibiarkan lama-lama menumpuk-menumpuk dan semakin akan bertambah parah.
4: Iya.
3: Baik, Pak Dokter, kita masuk ke sesi 2 ini, Pak Dokter. Apa itu total knee replacement?
4: Nah, okay. Total knee replacement ya. Okay, kita bincang pasal satu operasi lah.
3: Okay. Operasi.
4: Ya. Operasi di mana seseorang melalui pembedahan ataupun operasi pada bahagian lutut. Okay, tapi sebelum itu kita cerita sikit.
3: Iya, silakan, silakan Pak Dokter.
4: Sometimes biasanya orang pikir, oh, terus kena buat operasi. Bukan, tidak, tidak sebenarnya. Okay. Kita akan tengok pesakit daripada level ataupun kita panggil grading. Grading ini tahap keterukan atau tahap apa kita panggil penyakit itu berapa teruk. Tahap keterukan dia. Dia ada nombor 1 normal 1 2 3 sama 4. Okey, 1 2 3 kita still kita masih boleh bagi ubat, kita buat injeksi lutut untuk bagi gel, tambah gel dalam lutut, penjagaan dengan pemakaian knee guard ataupun protector untuk knee, dan juga penjagaan ataupun perubahan gaya hidup. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, makan vitamin yang menambahkan air lutut pun boleh. Okey, tapi sekiranya sudah sampai tahap 4, tahap 4 ini selalunya ubat ataupun injeksi ataupun pakai protection itu untuk kurangkan sakit sahaja. So sekiranya kita tujuan untuk kita buat pembedahan ini adalah untuk menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri, memperbaiki fungsi lutut di mana supaya kita boleh jalan seperti biasa.
3: Iya.
4: Okay. Dan meningkatkan kualiti hidup pesakitlah patient. Okay. Kenapa macam itu? Sebab kalau ada sakit lutut, aktiviti sederhana pun kita tidak boleh buat. Tapi insya Allah, atau kalau sekiranya kita sudah membuat pembedahan lutut ini, kita boleh hilangkan rasa nyeri dan boleh memudahkan aktiviti harian.
3: Baik. Yang berbicara masalah lutut, ketika dia memiliki masalah kemudian dibiarkan, hal-hal yang sebenarnya sangat gampang dilakukan jadi sulit untuk dilakukan, Pak Dokter ya. Jadi ini bukan seluruh kaki yang diganti ya, Pak Dokter ya?
4: Bukan.
3: Ya.
4: Kalau kita nyatakan pasal apa yang kita ganti atau pembedahan ini cuma yang diganti hanya permukaan sendi yang rosak. Tulang utama tetap ada, tetap dipertahankan.
3: Begitu. Jadi kira-kira seperti apa itu prosesnya, Pak Dokter, untuk operasinya secara umum?
4: Okey, secara umum atau garis besarnya.
3: Iya.
4: Daripada X-ray kita boleh lihat daripada scan ya, bagi bahagian sendi yang rosak. Bahagian sendi yang rosak akan dibersihkan. Selalunya sendi dia. Jadi kita punya permukaan sendi yang rosak, kita buat operasi, potong dia. Buang dia, okey. Cuma yang permukaannya rosak saja. Nombor 2, selepas kita buang yang masalah permukaan itu, kita bentukkan dia.
3: Oh, dibentuk ulang ya?
4: Dibentuk ulang. Bentuk ulang supaya kita boleh meletakkan implan buatan dipasang. Boleh untuk pasang implan buatan untuk menggantikan fungsi sendi. Operasi ini selalunya kita buat dengan anestesi.
3: Anestesi ya.
4: Sehingga pasien tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Untuk bahagian lutut ini biasa dalam 2 jam, 1 jam setengah
3: selesai.
4: Selesai.
3: Oh, enggak terlalu lama juga Pak Dokter ya?
4: Tidak.
3: Baik, baik, baik. Pak Dokter, siapa saja kira-kira ini Pak Dokter yang biasanya membutuhkan operasi sejenis ini Pak Dokter?
4: Oke. Okay. Biasa pasien ataupun kondisi seperti orang yang osteoartritis berat tahap 4.
3: Tahap 4 ya?
4: Tahap 3, tahap 2, insyaallah tapi tidak perlu lagi. Oke. Okay. Nyeri kronik yang tidak membaik. Oke. Okay. Kadang-kadang tahap 4 ini ada orang yang nyeri masih okey. Masih boleh jalan.
3: Yeah.
4: Dia tidak kisah kaki bengkok tapi dia masih boleh berjalan. Jadi bila dia ada nyeri yang kronik yang tidak membaik, baru kita buat operasi pada orang yang tahap 4 ni. Tidak semestinya kita tengok tahap 4. Oh, kena operasi. Tidak. Kita tanya pesakit. Patient, kamu sakit atau nyeri kah? Dia cakap tidak. Mungkin 1 minggu 1 kali. Dan kita tidak buat operasi. Kesulitan untuk berjalan atau berdiri. Ini memang sekiranya tidak dapat berjalan membutuhkan kerusi roda ataupun bantuan, jadi kita sarankan untuk buat operasi. Tidak bisa melakukan aktiviti seharian seperti yang kita cerita-cerita tadi, dan nyeri yang mengganggu tidur, ini paling utama. Apabila kita tidur, kita gerakkan kaki, tiba-tiba gerak kaki tanpa sedar, sakit. Itu akan mengganggu tidur, kualiti tidur, menyebabkan kita emotional, kita stres atau depres lah, depresi.
3: Baik, baik. Pak Dokter, apakah operasi ini langsung dilakukan ketika pasien datang di lokasi, Pak Dokter?
4: Okay. Yang seperti yang saya ceritakan tadi, kita tengok tahap dia. Ada tahap yang boleh obat, ada tahap yang tidak boleh obat. Tapi kalau sudah sampai tahap 4 ini, tentukan nombor 4, selalunya saya akan bagi tahu rawatan utama adalah operasi. Kenapa operasi? Supaya kita tidak berulang-ulang makan ubat.
3: Yeah.
4: Sebab kalau kita berulang-ulang makan ubat, dia boleh membahayakan buah pinggang, mungkin hati, ataupun kita boleh menyebabkan masalah jantung. Nombor 2, kita boleh lakukan fisioterapi juga. Sebelum kita buat pembedahan, kita lakukan fisioterapi membantu dia untuk mendapatkan pergerakan yang lebih baik, kurangkan nyeri lutut. Dan sekiranya memang badan besar, so kita boleh turunkan berat badan dahulu. Tapi ini untuk kes tahap 1, 2, 3 lah. Kalau tahap nombor 4 memang kita bagitahu rawatan sebenarnya operasi. Tapi sekiranya masih boleh tahan sakitnya, boleh makan ubat dulu. Sekiranya tidak boleh tahan sakit, yang seperti kita cerita tadi, di mana nyerinya tidak hilang, mau bergerak tidak boleh, waktu malam sakit, selalu bengkak, dan kita bagi operasi.
3: Baik, wah ini ya luar biasa ya. Jadi ada 4 poin: obat pereda nyeri, fisioterapi, penurunan berat badan, injeksi pada lutut. Ini juga banyak yang ibu-ibu yang caranya penurunan berat badan. Baik Pak Dokter, kita memasuki ke segmen 3 ini, terkait tentang mitos atau fakta. Sekarang sesi yang paling ditunggu-tunggu memang berbicara mitos atau fakta. Kira-kira operasi lutut hanya untuk orang tua?
4: Tidak. Itu mitos. Operasi lutut ini sesuai yang seperti kita cerita, ada orang yang 45 masih kita consider mudah. Tapi keterukan lutut tidak boleh diterima ataupun sakit nyeri tidak tahan lah. Jadi kita buat operasi walaupun dia masih muda. Sebab kenapa? Okey, ada 3 faktor lah. Sebab untuk dia menjalankan hidup dengan baik, dan umur yang muda ni, kalau kita biarkan dia sakit, siapa yang mencari nafkah? Untuk dia bersosial tidak boleh. So itu dia bukan peran, kalau bukan orang tua saya lah, orang muda pun akan buat operasi.
3: Baik, ada yang mengatakan mitos 2 ini Pak Dokter, setelah operasi pasien tidak bisa boleh berjalan ini. Bagaimana itu Pak Dokter?
4: Oke, itu mitos lah.
3: Mitos juga Pak Dokter.
4: Sebenarnya saya banyak tengok pesakit. Okay. Apabila kita buat pembedahan ini, ada pada tahap-tahap pesakit yang kita pilih. So, pesakit yang sesuai ataupun pesakit yang masih aktif sebelum buat pembedahan, selalunya selepas pembedahan satu atau dua hari dia sudah boleh berjalan. Tapi dengan bantuan lah, dengan bantuan dan juga dengan rehabilitasi. Sekiranya orang itu sudah memang tidak berjalan, sudah 6 bulan tidak berjalan, baru buat pembedahan lutut, dia akan makan masa yang lama untuk kembali berjalan. Sebab kenapa? Otot sudah tidak kuat, tulang masih orang kata kaku. Dan tempat-tempat lain, bukan di lutut, di bahagian tumit, bahagian pinggul belakang, tulang belakang, masih hendak direhabilitasi untuk dia bergerak.
3: Baik, dokter, banyak yang mengatakan bahwa ketika selesai operasi implan ini cepat rusak, Pak Dokter.
4: Kalau kita cerita 50 tahun lepas, 50 mungkin, tahun, mungkin. Tapi even waktu 50 tahun lepas itu boleh tak dikatakan dia boleh masih bertahan 5 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah sekarang ini teknologi sudah sangat maju. Dia sangat maju. So selalunya implan tidak selalu secepat rosak. Biasanya dengan perawatan, penjagaan yang baik, rehabilitasi yang baik, kesesuaian pesakit ataupun berat badan pesakit dia jaga. Dan dia tidak melakukan aktiviti yang terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim itu bukan aktiviti biasa, mungkin pergi main bola. Ada orang yang kembali pergi main taekwondo. Itu boleh menyebabkan hayat implant itu merendah. Normalnya so, bisa sampai lebih daripada 15 tahun ke 20 tahun. Kebanyakan lebih daripada 20 tahun.
3: Lama itu Pak Dokter ya. Bisa sampai 20 tahun ke atas.
4: Tapi ia bergantung juga. Kalau kita tidak jaga kualiti tulang, kualiti tulang kan, kalau kita tidak jaga, nanti implan itu boleh menyebabkan masalah dengan tulang. So kalau orang yang ada osteoporosis, kalau kita cerita pasal osteoporosis ni cerita panjang pula. Jadi kekurangan zat tulang ini boleh menyebabkan masalah dengan implan tersebut juga.
3: Baik. Pak Dokter, kira-kira operasi ini sangat menyakitkan katanya ini, Pak Dokter. Itu mitos atau gimana, Pak Dokter?
4: Yang ini dia ada tahap ya. Tahap awal waktu pembedahan, insyaallah tak sakit lah. Sebab kita di anestesi. Selepas pembedahan kita terpulang pada pesakit tahap ketahanan sakit dia. Kebanyakan orang yang sudah lama sakit ya. Dia punya tahap sakit itu sudah tinggi. Sudah dia punya tahan sakit, boleh tahan banyak. Jadi kita cuma bagi 2-3 jenis ubat, selepas itu dia boleh tahan sakit. Maksudnya tidak sakit lah. Ada orang yang baru saja rasa sakit. Jadi yang itu kemungkinan kita akan bagi ubat lebih banyak untuk hilangkan sakit. Macam mana pun sekiranya ada kesakitan selepas pembedahan, kita boleh bagi ubat.
3: Baik, ada obat pereda rasa sakit itu, Pak Dokter ya.
4: Jangan tahan-tahan lah. Ada orang yang suka tahan sakit tapi tidak bagi tahu dokter. Tidak boleh bagi tahu saja. Nanti kita bagi ubat.
3: Baik. Ketika pasien merasakan sakit itu harus segera koordinasi dengan dokter, menyampaikan bahwa ini loh gejala-gejala yang dirasakan. Ketika itu disembunyikan dan tidak disampaikan, hanya menahan rasa sakit, itu dampaknya luar biasa juga, dokter ya. Baik, Pak Dokter, tidak bisa naik tangga setelah operasi, gimana itu, Pak Dokter?
4: Itu pun mitos.
3: Mitos juga.
4: Sebab sebenarnya dia perlukan waktu saja untuk naik tangga. Macam yang kita cerita tadi, ada tahap orang yang kita buat dia masih aktif. Sebelum kita buat memang sangat aktif. Ada orang yang kita buat selepas 6 bulan tidak aktif. Jadi bila kita buat pembedahan ini, orang yang sudah sebelum pembedahan itu memang aktif, dalam masa 6 minggu boleh naik turun tangga. Tapi kalau yang sudah tidak lama tidak aktif, mungkin makan 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, mungkin setahun baru boleh naik tangga.
3: Baik. Ya, kalau main sekitar 6 minggu tadi termasuk cepat itu, dokter ya. Itu. Tapi kalau yang memang agak lama ya maksimal 1 tahun seperti itu, dokter.
4: Biasanya 1 tahun.
3: 1 tahun.
4: Bergantung pada rehabilitasi dia.
3: Rehabilitasinya bagaimana? Perawatannya bagaimana? Di situ yang menentukan cepat atau lambatnya. Baik. Pak Dokter, operasi ini berisiko tinggi.
4: Setiap operasi dia memang ada risiko. Seperti kalau kes seperti ini, biasanya kita lakukan pada orang yang tua. Orang yang tua umur 55 ke atas sampai umur 90. So bila siapa yang berisiko tinggi? Operasi itu sendiri tidak berisiko tinggi, tapi dia bergantung pada pasien. pasien. Pasien yang mempunyai masalah jantung yang teruk, risiko tinggi. Pasien yang mempunyai masalah buah pinggang yang sudah memerlukan cucian, itu pun risiko tinggi. Okay, tetapi sekiranya kita ada kencing manis, darah tinggi, dengan penyakit kolesterol,
3: okay,
4: yang itu kita boleh kawal.
3: Oh.
4: Selepas dikawal boleh buat operasi. Risiko untuk operasi biasanya sangat-sangat rendah.
3: Yeah.
4: Jadi kalau sebelum kita buat operasi itu kita tengok pesakit ini jantung okey atau tidak, buah pinggang okey atau tidak, kencing manis, darah tinggi dengan itu kolesterol terkawal atau tidak. Sekiranya semua terkawal, okey dan boleh buat pembedahan, risiko tidaklah tinggi.
3: Baik, baik, baik. Resikonya semuanya bisa diantisipasi sedini mungkin, tergantung ketika pasien itu mengikuti semua aturan-aturan yang sudah disampaikan prosedurnya ya, oleh pihak dokter. Baik. Pak dokter, kita masuk ke segmen 4, pemulihan dan kehidupan setelah operasi. Nah ini menarik ini, Pak dokter, kira-kira bagaimana proses pemulihan setelah operasi ini, Pak dokter?
4: Oke. Normalnya biasa selepas pembedahan kita akan pada hari pembedahan tersebut, selepas sejak operasi kita rehatkan pesakit, rehatkan pesakit untuk satu hari ataupun 12 jam supaya bahagian lutut kurangkan bengkak ya. Lepas operasi kurangkan sakit, kawal sakit lah. Okay. Hari pertama kita minta pesakit untuk berdiri, berdiri menggunakan support atau walking frame. Kita akan buat start rehabilitasi lah. Okay. So sekiranya selalunya fisioterapis atau rehabilitasi di dalam ward bergantung pada pesakit, dalam satu hari atau dua hari kebanyakan pesakit sudah boleh pergi tandas sendiri menggunakan walking frame tu atau support tu. Selepas pergi tandas kita akan ajar macam mana membuang membuang air kecil ataupun membuang air besar. Selepas dua tu boleh, dia sudah boleh keluar daripada ward. Selepas keluar daripada ward then baru kita tengok luka jahitan, luka pembedahan selepas 2 minggu. Selepas 2 minggu kalau okey luka pembedahan kita akan tengok lama, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Dia tidak terlalu kerap untuk kita lihat. So selalunya memang dalam 1-2 hari dia boleh jalan.
3: Di situ yang menentukan Pak Dokter ya, 1-2 harinya setelah operasi dengan bantuan fisioterapis itu.
4: Iya betul, dengan rehabilitasi.
3: Okay. Pak Dokter, berapa lama waktu pemulihannya ini Pak Dokter? Pak Dokter,
4: seperti yang saya cerita tadi, aktiviti ringan memerlukan beberapa minggu. Okay. Untuk berjalan 1 minggu, 2 minggu boleh berjalan. Naik tangga, turun tangga biasa 6 minggu dia sudah boleh berjalan, naik turun naik tangga. So bila kita sudah boleh naik tangga, turun naik tangga tu kira boleh menjalankan aktiviti normal. Bermaksud kita sudah boleh keluar dengan rakan-rakan, and then kita boleh masak, buat semua kerja dekat rumah yang mana-mana kita maulah.
3: Yeah. Okay.
4: Untuk pemulihan penuh biasa dia sampai 3 bulan. Lepas 3 bulan ada orang yang menunggu sampai 6 bulan. Kebanyakan kalau yang normal, normal pesakit ataupun pesakit yang tidak begitu teruk keadaannya sebelum buat pembedahan masih aktif, selalunya 3 bulan.
3: Pemulihan penuh itu sekitar 3 bulan Pak Dokter ya.
4: Iya.
3: Baik Pak Dokter, apakah pasien ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa Pak Dokter?

0: kita pembedahan, memang kita akan bagi tahu.
1: Yeah. 20%, 20%, 20%.
0: Kalau 100 orang, 20 orang kemungkinan besar boleh. 80% sebanyak kebanyakan tidak. So, kebanyakan yang tidak dapat kita panggil duduk duduk antara dua sujud tu, itu susah sikit.
1: Iya, agak-agak sulit dia rasanya. Baik, Pak Dokter, tanpa terasa kita masuki ke segmen 5 terkait tentang tips menjaga kesehatan lutut. Tapi Pak Dokter, kita tahan dulu, kita dengarkan dulu yang satu ini Pak Dokter. Baik.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di dialog kesehatan kali ini. Masih bersama dengan Dr. Fadli, dokter spesialis bagaimana menjaga kesehatan tubuh di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Nanti juga Anda bisa menanyakan langsung ke Dr. Fadli di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945. Dan bagi Anda yang sulit menembus layanan telepon kami, Anda bisa mengeringkan pesan singkat melalui WhatsApp dan SMS di nomor yang sama di 0811-5311-945. Dan Anda juga bisa menanyakan di bawah kolom komentar ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin tanyakan ke Dr. Fadli. Mungkin ada gejala-gejala masalah kesehatan seperti yang sejak awal disampaikan Dr. Fadli, mulai ada yang aneh-aneh di dalam tubuh, lutut dan sebagainya, apa yang harus dilakukan, dan

0: bagaimana langkah-langkah untuk bisa komunikasi langsung dengan Dr. Fadli ketika Anda mengalami kesehatan lutut, dan berapa biayanya perjalanan dari Nunukan ke Tawau seperti apa. Anda bisa tanyakan semuanya untuk memudahkan langkah Anda menuju ke tempat rumah sakit beliau. Tempat di sana memang bisa dikatakan tempat yang sangat steril, tempat yang dipersiapkan untuk kesembuhan kesehatan Anda. Jangan biarkan kesehatan Anda menggerogoti Anda selama bertahun-tahun, dan jangan pernah dibiarkan sampai menumpuk. Ketika gejala-gejala kesehatan Anda sudah mulai memburuk, khususnya lutut yang persendian dan sebagainya, kemudian Anda hanya menahan rasa sakit tanpa melakukan langkah-langkah cepat dan menghubungi dokter, ini akan berdampak fatal. Apalagi di atas usia 45 tahun, dampaknya sangat bahaya sekali. Itu bisa komplikasi dan berdampak terhadap penyakit-penyakit lain. Bahkan kerusakan-kerusakan tulang yang tadinya bisa ditangani sejak dini akan bisa bertambah parah ke tempat tulang-tulang yang lain. Baik, Pak Dokter, kita menuju tip menjaga kesehatan lutut, Pak Dokter.
1: Oke.
0: Nah, apa saja tips-tips yang bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa? Silakan, Pak Dokter.
1: Oke. Untuk penjagaan lutut kan, mungkin banyak cara lah, banyak ya. Cara. Oke, satu untuk daripada diri kita sendiri. Diri kita sendiri, kita kalau boleh lah, kalau boleh ataupun sepatutnya kita usahakan menjaga berat badan yang ideal.
0: Okay.
1: So berat badan ideal ini, berat badan itu sendiri boleh meninggikan risiko untuk menyebabkan kerosakan lutut. Dia bukan sakit lutut saja, dia rosak lutut. Okey. Lepas itu olahraga. Biasanya kita ini ada rutin olahraga yang sendiri. Ada orang suka hiking, ada orang suka main bola, ada orang suka lari. Okey. Sekiranya kita sudah ada aktiviti hobi, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi sekiranya sepatutnya ataupun sebolehnya kita kena berolahraga ringan sentiasa. Ada orang yang tidak berolahraga langsung. Jalan tidak mau.
0: Mau naik motor saja.
1: Mau naik motor saja. Itu selalunya saya sarankan kena buat aktiviti juga. Okey. Pada orang yang sudah berolahraga, dia kena perhatikan sekiranya kalau boleh sebelum kita berolahraga, kita kena kawal, kita kena buat stretching ataupun kita panggil warm up. Warm up untuk kurangkan risiko kecederaan. Nombor dua, sekiranya sudah sakit, sakit lutut, jangan teruskan. Rehat dan pastikan dia sakit itu hilang dulu sebelum kita buat aktiviti lagi selepas itu. Sekiranya sakit masih berlarutan, pergi jumpa doktor. Okay. Nombor tiga, menghindari aktiviti yang memberi tekanan berlebihan pada lutut. Okay. Sekiranya kita sudah ada masalah lutut yang bunyi-bunyi ataupun usia sudah 45, kita kalau boleh elakkan benda yang macam kita menggunakan kaki lutut ini pergerakan yang berlebihan, seperti jumping, lompat-lompat, main badminton lah, ataupun hiking yang ataupun mendaki gunung yang laju, ataupun mengangkat berat sambil buat squat ni macam kita menggunakan lutut untuk mengangkat berat. Sebab itu semua akan lebih menerukkan keadaan lutut kita. So yang ini untuk orang yang sudah ada sakit lutut.
0: Siap.
1: Orang yang belum ada sakit lutut, saya punya nasihat, kena masuk kita panggil dia punya body ataupun bentuk, untuk kita panggil proper posture. Proper posture ni maksudnya kita kena bentuk atau pergerakan badan itu kena betul-betul ngam, supaya dia tidak boleh tidak senang cedera. So ada orang yang lompat, dia suka hati lompat saja. Tapi sebenarnya tidak boleh. Ada orang buat squat angkat berat tu, dia suka hati saja. Dia tidak boleh. Dia kena ada personal trainer yang pandai mengolah ataupun menunjukkan macam mana badan kita sepatutnya untuk buat satu pergerakan. Itu untuk keselamatan diri kita lah. Dan menggunakan alas kaki yang nyaman. Ada orang yang pakai high heel ni, kita panggil terompah
0: yang tinggi tu.
1: Dan ataupun yang terlampau flat. Ataupun yang tempat alas itu sangat keras. Itu pun boleh menyebabkan masalah lutut juga. Tanpa perasan, itu boleh menyebabkan masalah lutut. Dan sekiranya ada masalah yang tidak hilang, tiga hari masih sama ataupun bunyi krok krok, cepat jumpa doktor. Okey, sekiranya jumpa doktor, doktor boleh bagi banyak nasihat. Kalau nasihat saya untuk sekarang ini, penjagaan lutut senang, di mana selain daripada berat badan, penjagaan aktiviti, boleh juga makan suplemen ataupun ubat, kita panggil vitamin tambahan, terutamanya orang yang berisiko. Yang berisiko itu umur 45 ke atas, perempuan, olahraga, yang itu berisiko. Jadi kita makan vitamin.
0: Baik Pak Dokter, ini cukup menarik Pak Dokter. Tadi sudah mulai dari awal segmen 1 sampai segmen 5, bagaimana menjaga lutut itu tetap aman sehingga aktivitas kita dalam sehari-hari itu tetap tertunjang dengan kesehatan yang baik. Nah, ketika masyarakat menemukan ada yang ingin berangkat ke tempat lokasi dokter di KMI Tawa Medical Center itu, berapa jauh jarak dari pelabuhan Tawo sana menuju ke tempat KMI Tawo Medical Center Pak Dokter?
1: 5 menit
0: ya?
1: 5 menit, kurang dari 5 menit.
0: Oh, dekat sekali Pak Dokter. Ya,
1: boleh jalan kaki pun boleh sampai.
0: Jalan kaki? Oh, tidak. Jalan kaki juga boleh sampai.
1: Boleh sampai.
0: Baik.
1: Siapa pernah pergi Tawau? Mungkin kita pernah tengok Hotel Emas atau Mahkamah Syariah. Dia dekat-dekat situ.
0: Apa yang disampaikan kepada pemilik mobil di sana, mobil rental atau apa, untuk menuju ke KMI Tawau Medical Center ini?
1: Okay, selalunya kita cakap KMI Tawau Specialist Center, KMI saja.
0: KMI saya. Orang sudah tahu semua di situ Dokter ya?
1: Banyak orang tahu.
0: Kalau
1: dia tidak tahu, kita boleh cakap yang maternity, Dr. Tio. Tapi biasa KMI sekarang sudah orang semua tahu.
0: Sudah orang tahu sekali ya Dokter ya. Ketika tiba di sana, masyarakat yang dari menemukan nih, yang ingin berangkat di sana, dekat tidak Pak di sana dengan hotel tempat penginapan untuk tinggal ketika ini?
1: Sangat dekat
0: juga ya. Ini nih bagian daripada kemudahan ketika ingin memeriksakan kesehatan di KMI Tawo Medical Center. Baik Pak Dokter, selain itu Pak Dokter, ketika masyarakat nih datang hanya ingin memeriksakan saja, apa semua yang perlu dilengkapi masyarakat nunukan ketika mau datang ke KMI Tawo Medical Center?
1: Seperti biasa, dokumen perjalanan
0: ya, syarat terangnya ya. Okay. Itu yang paling utama itu Pak Dokter.
1: Nanti tidak sampai.
0: Ya. Siap.
1: Okay. Biasanya kalau disampai di sana, kita akan tengok keadaan sama ada memerlukan scan X-ray, kita panggil X-ray. Tapi memang saya sarankan X-ray sebab kita mau menentukan tahap keterukan dia ataupun tahap penyakit tersebut. So daripada sana kita akan bagi tahu kalau untuk pesakit datang saja. Tidak perlu bawa surat apa semua, tidak payah. Yang penting bawa pengenalan diri dan juga pasportnya untuk sampai sana. Di situ kita akan bagi jumpa daripada kalau saya jumpa, saya akan bagi tahu apa pilihan-pilihan yang ada. Tidak semestinya okey kita bagi sesuai untuk pembedahan, dan kita suruh buat pembedahan, tidak juga. Okey. Tapi untuk injeksi kita boleh buat terus. Kalau sekiranya mau buat injeksi itu, kita boleh buat terus. Kalau ubatan, ubat kita boleh bagi, tidak masalah.
0: Pak Dokter, kalau di KMI Tawo Medical Center, apa saja pelayanan kesehatannya Pak Dokter selain ini Pak Dokter? Okay.
1: Banyak.
0: Bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan. Jadi ketika mereka datang di sana, bisa melihat apa saja pelayanan kesehatan, bisa menyampaikan lagi ke teman-teman yang lain yang mungkin memiliki penyakit yang sampai saat ini ingin mencari kemana sih saya harus kesana, tempat untuk penyembuhan. Dengan adanya referensi KMI Tawo Medical Center ini, untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Nunukan tanpa mikir yang lebih banyak lagi.
1: Boleh. Okay. Saya nasihatkan siapa-siapa yang ingin mengunjungi kami, boleh dapatkan fakta ataupun kita panggil nombor untuk dikontak.
0: Ada nombor
1: Facebook,
0: ya?
1: Facebook ataupun di bahagian KMI Tawau Medical Center punya website lah. Tapi sebab untuk memudahkan, sekiranya kita datang sana dan kita bagi tahu, okay, kita takut doktor waktu itu ada pembedahan ataupun tengah buat operasi lain kan.
0: Ya betul.
1: Tapi memang kita ada banyak-banyak konsultasi atau doktor di sana. Doktor seperti internal medical dalam ataupun kita panggil perubatan dalam. Perubatan dalaman, perubatan budak, budak pediatrician ataupun perubatan budak, pembedahan, general pembedahan arm. Lepas itu kita juga ada untuk mata, ada juga untuk telinga, dan ada juga untuk radiologi. Radiologi ataupun pakar puan pun kita ada. Pakar puan untuk beranak.
0: Untuk beranak, Pak Dokter. Iya. Oh, yang dibahas beberapa bulan lalu.
1: Betul.
0: Iya, saya ingat sudah.
1: Tapi itu saya nasihatkan kalau nak datang, dapatkan appointment. Supaya kita boleh arrangekan time untuk pesakit datang. Supaya tidak sia-sia dia datang.
0: Betul. Harus koordinasi dulu, Pak Dokter. Iya. Betul-betul. Jangan sampai dokternya tidak ada berada di tempat atau melaksanakan operasi atau ada perjalanan dinas yang lain.
1: Betul.
0: Harus komunikasikan waktu, kan tentunya kapan waktu tepat untuk datang ke KMI Tawau Medical Center. Baik, Pak Dokter, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan terkait tentang dialog kita ini?
1: Saya sebagai doktor daripada KMI bahagian tulang ini, saya cuma ingin menyampaikan kepada penduduk ataupun rakan-rakan kita semua, sahabat-sahabat semua di Nunukan ini, yang kita ini sebenarnya manusia ini boleh dipertanggungjawabkan, diwajibkan untuk menjaga kesihatan. Mesti jaga kesihatan. Kita tidak boleh membahayakan diri kita untuk membuat satu perkara yang boleh menyebabkan penyakit. Dan kalau boleh, mesti hidup dalam keadaan yang sihat-sihat ataupun dalam keadaan yang selamat. Okay. Sekiranya anda ada waktu ataupun kelapangan, okay, tidak kisah penyakit apa ataupun masih belum ada penyakit, buat kita panggil saringan. Saringan kesihatan. Sebab saringan kesihatan ini biasanya kita akan nampak perkara-perkara yang kita boleh perbaiki. Seperti kolesterol, seperti masalah buah pinggang ataupun kencing manis ataupun kanser payudara. Kanser payudara, osteoporosis pun boleh kita tengok. So bagi saya, yang rawatan itu sudah terlambat. Kita panggil dia sebelum terjadi, kalau boleh kita jaga dapatkan vitamin, tekankan nasihat, lepas tu buat kita saringan. Saringan kesihatan itu sangat digalakkan sebelum terlewat.
0: Baik, pendengar dimanapun anda berada, memang sudah sangat lengkap sekali pembahasan kita hari ini. Jadi jangan anggap nyeri lutut itu sebagai hal yang biasa. Jika sudah mengganggu aktivitas, segera konsultasikan ke dokter. Ingat, harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Ketika kesehatan anda sudah mengalami sebuah gejala-gejala yang bisa berdampak positif untuk masa jangka yang panjang, segera langsung konsultasikan ke dokter yang tepat dan benar. Jangan sampai dibiarkan dan jangan sampai didiamkan, karena penyesalan yang paling berbahaya ketika anda lambat untuk konsultasikan ke dokter. Terima kasih banyak kepada Dr. Fadli Ramidi, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari KMI Tawau Medical Center, atas semua informasi yang sangat bermanfaat. Bagi anda yang mendengarkan dialog ini, menyaksikan dialog ini, silakan anda bisa konsultasi langsung ke Dr. Fadli Ramidi, lengkap dengan websitenya, ada Facebooknya, nomor teleponnya semuanya ada. Kemana anda tujuannya ketika tiba di Tawau, yang pasti dekat sekali dari pelabuhan menuju ke KMI Tawau Center, Medical Center, hanya 5 menit, cukup 5 menit. Untuk masalah tempat tinggal, tak usah dipikirkan, semua tempat penginapan, hotel dan sebagainya di sana sangat dekat dengan KMI Tawau Medical Center. Yang pasti, berapapun biayanya, itu tak sebanding dengan kesehatan anda. Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter atas kehadiran hari ini. Semoga kita akan ketemu lagi di dialog selanjutnya dengan topik yang tidak ada kalah menariknya lagi, bahwa KMI Tawau Medical Center ini adalah salah satu tempat kesehatan yang memimpin kehidupan sehat. Bukan hanya masalah lutut yang disembuhkan, juga telinga, hidung, tenggorokan, dan masalah kehamilan semuanya bisa dikonsultasikan. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama Dr. KMI Tawau Medical Center mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran terjaringan Koordinator Nusantar 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli tahun 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, rekan Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Selamat sore juga, gimana kabarnya situasi dan cuaca di Palangkaraya untuk sore hari ini rekan Amin?
1: Wah, Palangkaraya panas Ria Arda, dan mungkin di Kalimantan Tengah saat ini lagi siaga karhutla juga Ria Arda. Bagaimana kalau di Samarinda Ria Arda?
0: Saya rasa sama ya, cuacanya dan suasananya memang lagi terik dan panas-panas, cuaca ekstrim untuk saat sekarang. Jaga kondisi Amin pastinya.
1: Siap, siap Ria Arda.
0: Ada informasi apa untuk sore hari ini?
1: Baik Ria Arda, dari Kalimantan Tengah terkait tentang BPOM dorong hilirisasi riset dan percepatan izin edar produk UMKM di Kalimantan Tengah, Ria Arda.
0: Baik, silakan informasinya rekan Amin.
1: Terima kasih rekan Ria Arda di RRI Pro 1 Samarinda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia terus memperkuat upaya pengembangan produk unggulan daerah melalui hilirisasi hasil riset, percepatan layanan perizinan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah melalui produk yang aman, bermutu, berizin edar dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selengkapnya Sabella Indahsari melaporkan.
2: Jadi jamu PM ini sudah beredar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan itu semua kabupaten ada.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM RI, menegaskan komitmennya mempercepat hilirisasi hasil riset, mempermudah layanan perizinan, serta memperluas akses pemasaran bagi produk UMKM di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, memiliki manfaat, sekaligus mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI, Muhammad Kasuri, saat kegiatan penyerahan sertifikat pelaku usaha obat bahan alam Provinsi Kalimantan Tengah serta gerakan minum jamu di Palangkaraya menyampaikan, BPOM memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan agar aman dikonsumsi, bermutu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan BPOM tidak hanya dilakukan pada produk yang telah beredar, tetapi dimulai sejak proses pengembangan inovasi, BPOM mendorong hasil penelitian dari perguruan tinggi agar tidak berhenti sebagai referensi akademik, melainkan dapat dihilirisasi menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan siap dipasarkan. Karena itu, seluruh UPT BPOM diminta aktif mendampingi proses pengembangan produk di daerahnya masing-masing.
4: Tentunya kalau mau berjalan mulai dari nol ya kita cari untung tapi enggak terlalu tinggi, nanti kalau sudah maju maka bisa dijadikan untung yang lebih besar lagi. Ini yang kita jembatani melalui fitur bridge ini.
3: Muhammad Kasuri juga mengakui masih banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang menganggap proses pengurusan izin edar BPOM rumit dan berbelit. Untuk itu, BPOM terus menekankan layanan melalui pendampingan langsung di berbagai daerah, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai persyaratan sertifikat cara produk yang baik CPB dan pendaftaran nomor izin edar NIE untuk produk pangan, kosmetik, obat tradisional, obat bahan alam maupun suplemen kesehatan. Selain pemasaran secara langsung, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan digital marketing melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM. Pelaku UMKM obat tradisional jamu PM, Pisit Mahapit Nia Pitra mengatakan ia mengapresiasi upaya yang dilakukan BPOM Palangkaraya yang telah mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh izin edar. Nia berharap pemerintah daerah dan BPOM terus memperluas pembinaan serta pendataan terhadap UMKM yang ingin naik kelas sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Tengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Untuk pemerintah dan Balai BPOM, kita sangat berharap pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih membina UMKM, lebih mendata lagi UMKM mana yang ingin naik kelas. Dan untuk Balai besar POM itu sudah sangat bagus ya, membina kita sesuai sama yang tadi mereka tidak ada pernah apa menjunjung tinggi integritasnya. Pokoknya kita ngurus izin edar BPOM ini tidak ada dipungut biaya apapun kecuali registrasinya memang di aplikasi itu masuk ke EKAS Negara.
3: Dengan adanya proses pembinaan dari BPOM Palangkaraya, diharapkan kualitas produk jamu mengalami peningkatan, terutama dari sisi kemasan dan informasi produk. Dengan adanya izin edar, diharapkan dapat mendorong peningkatan produk jamu herbal berbahan dasar alam, karena para mitra penjual dan masyarakat semakin yakin terhadap keamanan dan legalitas produk jamu yang akan dipasarkan. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda rekan Ria di RRI Pro 1 Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Amin. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari rekan ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Zubaida.
1: Iya, selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan untuk sore hari ini, rekan Zube?
1: Alhamdulillah, cuaca di Kota Tarakan sore ini nampaknya masih cerah ini, Ria.
0: Masih cerah, semoga malam minggu juga menyenangkan ya, Zubaida ya.
1: Amin.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini di Lintas Banyu Sentara, rekan Zube?
1: Ya, ini terkait dengan pembangunan sekolah rakyat di Kota Tarakan, Ria.
0: Baik, Zubaida, silakan informasinya untuk pendengar kita.
1: Terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul memperkirakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan telah mencapai 60% di tengah tantangan cuaca. Ia pun berharap bulan Agustus sudah difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan laporan disampaikan oleh Muhammad Rajab Syah.
2: Baik kendala cuaca mungkin, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian.
3: Proyek strategis, yaitu pembangunan kompleks sekolah rakyat terintegrasi SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menyampaikan progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka kisaran 60%. Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan langsung untuk melihat progres fisik pembangunannya beberapa hari lalu.
2: Oh iya, kalau saya sih sekitar 60%an. Ya, memang kan baru dimulai bulan berapa kok gitu. Memang dengan berbagai kendala cuaca mungkin, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian. Karena ada rencana menerima murid sekitar 265 orang gitu.
3: Dibeberkan, fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga listrik yang telah disiapkan PLN. Khairul menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak kendala cuaca. Meski demikian, ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di kawasan Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan. Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait, Pemkot siap membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Khairul kembali menegaskan bahwa sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga dari luar wilayah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Zubaida, Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana di Banjarmasin.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja kawan-kawan di sini. Untuk cuaca sendiri bagaimana Auliana di Banjarmasin sore hari ini?
1: Alhamdulillah bisa malam mingguan kayaknya ya, cerah berawan. Menyala hari ini Mbak Ria.
0: Pokoknya menyala terus RRI ya.
1: Menyala terus. Kalau enggak menyala bukan RRI ya.
0: Baik. Aulia, ada informasi ya. Apa ini dari Banjarmasin?
1: Ya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Mbaria, ada dampak pemadaman listrik bergilir ya. Ini tentunya meresahkan sekali bagi para pelaku UMKM
0: pecinta.
1: Dan juga kuliner dan juga fasilitas kesehatan ya, ini berdampak sekali.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Auliana.
1: Baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Mati langsung nyala, nah, itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan.
3: Aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
2: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya. Dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah, itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
3: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
4: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan-pengaduan yang efektif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
3: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Gimana kabarnya Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Kabar Nunukan baik-baik, aman untuk kondisi cuaca sejak pagi hingga sore ini masih cerah berawan rekan Arda.
0: Cerah berawan, sama iya. Kalau begitu sama. Dengan situasi sama Rinda. Dari Nunukan ada informasi apa, rekan Rusdi?
1: Informasi yang akan kami hadirkan di wilayah Nunukan terkait tentang masalah kesehatan di mana pemerintah akan memperkuat intervensi menekan kasus diabetes, rekan Arda.
0: Baik, silakan informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Rusdi.
1: Baik. Dinas Kesehatan Nunukan memperkuat intervensi untuk menekan kasus diabetes wilayah perkotaan. Program dilakukan melalui pengobatan rutin dan screening kesehatan setiap bulan. Ferdi Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan menyediakan pengobatan rutin bagi penderita diabetes setiap bulan. Upaya pencegahan juga menyasar warga yang beresiko mengalami diabetes. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
3: Kita sudah edukasi ya. Kita juga ada pengobatan rutin untuk yang sudah terkena ya diabetes. Kita ada obat rutin setiap bulan dan pencegahan juga kita lakukan. Yang sudah terdeteksi yang dinyatakan berpotensi untuk berpenyakit gula itu juga kita sudah lakukan.
2: Screening kesehatan rutin dilakukan melalui posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan berkala diharapkan mempercepat deteksi dini diabetes pada masyarakat. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksakan kesehatan secara rutin setiap bulan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes.
3: Jadi kita melakukan screening setiap bulan. Yang dilakukan di posyandu, di paskes itu. Setiap bulan. Makanya kita menginginkan masyarakat itu kalau bisa setiap bulan mengecek kesehatannya.
2: Dinas Kesehatan juga mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan diabetes. Petugas mengingatkan pasien mengambil obat kembali setelah persediaan habis.
3: Terus kita lakukan edukasi, dan kalaupun umpamanya kita sudah melakukan, bahkan kita melakukan kadang jemput bola. Jadi kalau umpama obatnya sudah, kita kontrol penggunaan obatnya. Jadi kalau obatnya sudah habis, kita ingatkan untuk dia berobat lagi, ambil lagi.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantaraya. Sore hari ini kami akhiri dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemerintah Kota Samarinda bersama dengan Perumpulau memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan. Stok beras dan minyak goreng dipastikan tersedia. Sementara harga kebutuhan pokok masih terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
1: Pemerintah Kota Samarinda bersama Perumbulok memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di kota tepian dalam kondisi aman. Usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah titik distribusi bahan pokok, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan harga sejumlah komoditas penting masih relatif stabil. Meski ada potensi kenaikan harga telur seiring kembali berjalannya program makan bergizi gratis, namun Saifuddin memastikan kondisi saat ini masih terkendali dan inflasi tetap berada pada level normal.
2: Dari minyak, terus telur, bawang merah, bawang putih, cabai, beras, gula, ya kan? Itu turun semua. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya turun ini inflasi terkendali. Masih di ambang batas karena 0,1 sekian.
1: Selain memantau harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan bersama Perumbulok. Asisten Manajer Pemasaran Perumbulok Samarinda, Rizky, mengatakan stok beras saat ini aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sementara, stok minyak kita juga masih mencukupi untuk 1 hingga 2 bulan mendatang.
3: Tapi untuk 3 bulan ke depan untuk program ini jalan.
4: Aman aja Pak, karena kita roll over terus stoknya insya Allah aman. Saling melengkapi lah, maksudnya kalaupun misalnya di sini kurang ya daerah lain ke cover, jadi kita saling cover sih. Minyak kebetulan aman sih Pak, untuk 1-2 bulan ke depan masih aman, karena dia kita itu difokuskan ke pasar SP2KP pencatatannya.
1: Meski kondisi masih aman, pemerintah Kota Samarinda bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi bahan pokok. Langkah ini dilakukan agar pasokan tetap terjaga, inflasi terkendali, serta masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang stabil. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banja Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, di bagian tadi Banjar Nusantara ya. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusni Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan pendengar, kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda nantinya. Ada Raja Butuh Waktu, kemudian Rafi Kanduri, Kau Masih Kekasihku. Dan kita juga akan mendengarkan Jejak 7 Cagar Budaya nanti beberapa saat lagi. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2020 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Manukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pirana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan hari ketiga pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa masih hilang. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa ke Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi Jumat 17 Juli 2026, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar dalam keterangan pers yang diterima RRI Sabtu 18 Juli 2026 menjelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbaharui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Martin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga korban yang menunggu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang pencarian 25 korban yang tenggelam di wilayah perairan Selayar. Dan saat ini petugas terus melakukan pencarian sehingga harapannya para korban bisa ditemukan dengan cepat dan dalam kondisi selamat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Cinta Kau Di Mana dan Rasa Yang Ini. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau dinamakan?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.
1: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba

0: keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Baik, pendengar. Informasi kali ini kami dapatkan terkait tentang Presiden buka opsi kurangi anggaran pertahanan demi penghematan uang negara. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Kita akan menghemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan, kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada 17 Juli 2026. Rela TNI, rela polisi, aku tanya TNI, rela ya anggaran dikurangi, rela, ucap Presiden seraya bertanya. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri, lanjut Presiden, adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antara desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor buat rakyat sehingga memudahkan untuk mendapatkan akses air bersih. Itu dia pendengar informasi terkait TNI Polri. Dan pendengar, kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Love Dragon Boys, kemudian Layla Takkan Ada. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
6: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:56 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang Presiden Prabowo, pakar ramal Indonesia jadi negara kaya kalahkan Jepang. Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pakar yang meramal Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia pada tahun 2045. Indonesia bersama dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia disebut-sebut akan mengalahkan Jepang, Prancis. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia. Anak-anak yang saat ini berusia 10 tahun akan memimpin Indonesia pada 25 tahun mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak Indonesia harus pintar, gizi mencukupi, dan memiliki jasmani yang sehat agar bisa siap memimpin Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi gizi anak-anak diantaranya melalui program makan bergizi gratis, menyiapkan sekolah berasrama yaitu sekolah rakyat, sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah juga menyiapkan sekolah Garuda bagi anak muda yang memiliki kecerdasan dan kemampuan di atas rata-rata. Pemerintah bertekad untuk menghapus kemiskinan di tanah air. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang pakar ramal Indonesia akan jadi negara kaya kalahkan Jepang, bahkan masuk 4 negara terkaya di dunia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selain itu informasi yang kami hadirkan juga bahwa praktisi seroti Brian Ryan ancaman bonus demografi Indonesia berkelanjutan. Nah, ini dia yang mendengar bahwa di mana ada dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Asmawati, menyoroti fenomena Brian Ryan di Indonesia. Brian Ryan ini adalah berpindahnya kaum intelektual ilmuwan atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan bekerja. Menurutnya, fenomena Brian Ryan mengancam bonus demografi Indonesia saat ini. Ia menilai meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Ia berpandangan bahwa perpindahan tenaga terampil dipengaruhi kombinasi faktor pendorong domestik serta daya tarik peluang berkembang di luar negeri. Baginya, keterbatasan lapangan pekerjaan, dukungan riset, serta lingkungan inovasi mendorong banyak generasi muda mencari kesempatan lebih baik. Dian membeberkan bahwa fenomena Brian Ryan berpotensi mengurangi manfaat bonus demografi apabila talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia. Ia meyakini pemerintah perlu menghadirkan kesempatan kerja, inovasi, serta ekosistem penelitian yang mampu mempertahankan sumber daya manusia berkualitas. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membangun kemampuan akademik sekaligus keterampilan mahasiswa menghadapi persaingan internasional secara berkelanjutan. Untuk itu, mahasiswa harus didorong mencari pengalaman global melalui beasiswa maupun pertukaran pelajar. Kemudian kembali membangun Indonesia bersama. Sebelumnya dikabarkan data Kementerian Hukum menunjukkan hampir 8.000 warga negara Indonesia mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam kurun 5 tahun terakhir. Mayoritas permohonan tersebut dipengaruhi oleh faktor pernikahan dengan warga negara asing, pendidikan, hingga pekerjaan luar negeri. Baik pendengar, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk hibutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi Lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat Lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada Lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya.
21: Haris Ahmad melaporkan. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
22: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
1: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
22: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herlina dari Politeknik Negeri Nunukan, selaku Sekretaris Jurusan Bisnis dan Perikanan, ingin mengajak kepada Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Senang sekali saya Syasha di malam hari ini menemani Anda di Nunukan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sudah menghabiskan waktu di weekend kali ini dengan segala kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya mungkin ada yang pagi tadi sudah mengikuti running ya yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan. Dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Nunukan memang menggelar perhelatan setiap tahunnya sebagai bentuk kontribusi untuk Kabupaten Nunukan. Apalagi tenaga medis memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas, UGD, emergensi, dan rawat inap. Namun setiap tahunnya mereka ini diajak untuk berupaya menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk Kabupaten Nunukan dalam hal mengawal edukasi dan untuk meningkatkan taraf pengetahuan kesehatan. Maka diadakan

kegiatan fun run yang diikuti sebanyak 500-an orang peserta. Wah, rame banget ya. Membiru Kabupaten Nunukan pagi tadi karena memang bajunya warna biru-biru semuanya. Dan sepertinya makin banyak ya orang-orang di Nunukan yang sadar akan kesehatan, bahkan mengikuti running seperti itu. Mudah-mudahan ini gak cuma FOMO aja nanti kelar ya, tapi terus berkelanjutan. Menemani Anda yang sedang beristirahat ataupun Anda yang baru memulai aktivitas atau memulai pekerjaan Anda di malam hari ini, pendengar, saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia serta rangkaian informasi untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Jadi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Nunukan, Dr. Soleh Rauf, mengatakan bahwa untuk tahun ini kegiatan IDI itu tidak sama dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Nunukan adalah dengan melakukan lari bersama. Dan pendengar, dikatakan bahwa jika para peserta dari fun run ya tadi pagi itu ternyata hanya masyarakat Nunukan saja, namun ada juga dari Tarakan, kemudian Tanjung Selor, Kabupaten Malinau, KTT, hingga ada juga yang datang dari Tawau, dengan harapan kedepannya nanti bisa naik kelas ya yang tadinya hanya 5K mungkin nanti tahun depan bisa naik jadi 11K. Itu dia pendengar untuk informasi seputar kegiatan dari ID, yaitu fun run yang tentunya sangat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, apalagi yang sadar akan kesehatan. Nah pendengar, untuk Anda yang mau menyimak informasi lainnya, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store secara gratis, dan Anda juga bisa mendengarkan sekaligus membaca berita-berita teraktual di situs resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, untuk selanjutnya pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan drama radio untuk Anda. Dan kali ini pendengar, drama radio berjudul Rezeki Jalur Langit ya, produksi RRI Jember untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
1: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
1: Alhamdulillah. Kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
2: Ih sama-sama nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
1: Oh nge-nge. Baik Bu.
2: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
3: Bu, ibu. Bu,
1: ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja, tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya Bu ya.
2: Baiklah nak, terima kasih ya sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
1: Nggih Bu, baik-baik.

0: Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Nggih, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Enggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga enggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus
0: Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya bang ya.
4: Siap mas, ini mas buburnya.
0: Oke, berapa bang?
4: Rp12.000 mas, silahkan.
0: Baik bang, sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh, ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok gak ada. Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
3: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi? Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man. Iya man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, sup. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh man ya, bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya man sekali lagi.
5: Sudahlah bro, santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu. Kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah coba kamu lihat nih, di kanan kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas, agar kita ini pandai bersyukur, Suf, dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
0: Iya ya Man ya, kamu benar juga.
5: Oh ya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gang yang mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
0: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Aduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
0: Iya Man, alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu Man, udah sampai Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke, siap.
0: Assalamualaikum Bu. Yusuf pulang. Bu, inget nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah, siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu.
1: Bentar. Ini Nak. Ma.
5: Yo.
1: Maman ta?
5: Nah.
1: Maman.
5: Iya itu.
1: Oh ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah tepat sekali ini bener Maman.
1: Masya Allah Nak Maman, sini masuk. Ya ampun ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah Bu, sehat-sehat nih. Alhamdulillah Bu, saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah saya juga ini baru saja menikah Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Loh. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
0: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Sof. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
0: Wah Man, maaf ya Man ya, aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung Man, bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu.
5: Sudah kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf, dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. kita ini sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke deh man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.

Oke, pendengar, sudah Anda dengarkan tadi sebuah drama radio yang mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah, kemudian mungkin membangun silaturahmi ya, agar kita ternyata diperluas rezekinya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita membangun silaturahmi, pendengar, kemudian kita juga harus menyerahkan segala upaya kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami kesulitan dalam hal ekonomi atau apapun itu, nanti akan nemukan jalan keluar sehingga membawa kesuksesan bagi Anda. Sabar dan tawakal serta terus berupaya pantang menyerah, pendengar. Oke, ngomongin tentang rezeki, berarti rezeki itu kita harapkan bisa membawa keberkahan. Nah, kali ini di segmen Ngobras saya hadirkan informasi seputar sebuah komunitas yang bernama Komunitas Aksi Berkah Indonesia atau disingkat dengan ABI. Komunitas ini secara resmi dibentuk sebagai respon langsung pasca bencana alam yang melanda wilayah Aceh pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Komunitas sosial kemanusiaan berbasis kerelawanan ini dipimpin oleh M. Asrul Ramadana SIP selaku ketua dan juga Julian Sabri selaku humas. Dan pendengar, berdasarkan wawancara resmi di segmen Ngobras dari RRI Banda Aceh, dikatakan bahwa program kemanusiaan dari Komunitas Aksi Berkah Indonesia ini dijalankan dengan pembagian target penerima manfaat yang terukur. Oke, nanti informasi selengkapnya tentu masih akan saya hadirkan, tetap lah bersama RRI Nunukan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah tambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih tentang sebuah komunitas, yaitu komunitas Aksi Berkah Indonesia atau ABI. Jadi mereka ini punya fokus manajemen alokasi bantuan mereka pada 60% program untuk anak yatim. Jadi ditetapkan sebagai prioritas paling utama. Bantuan diwujudkan dalam bentuk dana santunan, kebutuhan pokok harian, penyediaan fasilitas edukasi, serta pendampingan moral berkala. Kemudian 40% program sosial umum dialokasikan khusus untuk meringankan beban kaum duafa, lansia, serta penanganan darurat bagi masyarakat korban bencana alam. Kemudian, gerakan aksi sosial komunitas ini juga berpusat di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain menjalankan agenda rutin harian seperti Jumat Berkah dan pembagian sembako, komunitas ini juga terus memperluas jenis kegiatannya. Program kerja terbaru yang sedang mereka agendakan adalah aksi gotong royong massal untuk membersihkan masjid serta musolah di berbagai desa. Kemudian, agar penyaluran bantuan sosial kemanusiaan bisa tepat sasaran dan untuk menghindari duplikasi penerima, humas dari komunitas ABI ini menjelaskan bahwa mereka menerapkan sistem komunikasi berlapis. Hubungan kemitraan dibangun secara aktif dengan aparatur gampong atau perangkat desa setempat, pengurus pesantren dan sekolah agama, serta komunitas pemuda dan organisasi kemanusiaan lokal lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar, Anda masih bersama RRI Nunukan, dan kali ini pendengar saya tentunya masih menghadirkan informasi seputar komunitas Aksi Berkah Indonesia. Nah, walaupun sekarang ini mereka sudah menjalankan beberapa program ya yang membantu masyarakat di wilayah Aceh, Banda Aceh maupun di Aceh Besar, tapi ternyata mereka juga menemukan tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas ini di lapangan adalah membangun kepercayaan atau trust masyarakat terhadap akuntabilitas sebuah lembaga sosial baru. Untuk mengatasi hal tersebut dan meyakinkan para donatur, komunitas ABI ini berkomitmen untuk menerapkan 3 prinsip utama dalam setiap operasinya. Yang pertama adalah transparansi yang penuh terhadap arus keluar masuknya donasi, kemudian akuntabilitas publik lewat laporan penyaluran berkala, dan verifikasi data faktual di lapangan sebelum bantuan diturunkan. Itu dia pendengar seputar komunitas Aksi Berkah Indonesia atau sering disebut juga dengan komunitas ABI. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bagi pendengar RRI Nunukan untuk mengelola komunitasnya agar lebih mendapatkan kepercayaan lagi atau trust pada masyarakat, dan tentunya lebih berkembang lagi. Saya nantinya juga akan hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda di segmen Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya tutup untuk segmen di Ngobras ini pendengar dengan sebuah lagu dari Mawar De Jong, Pernah Salah.

0: Ya, pendengar, itu dia lagu dari Bimbo dengan judul Rumah Kita. Jadi ini adalah salah satu lagu legendaris dari Bimbo yang disukai banyak generasi. Lagu ini bergenre balada, syarat akan pesan mendalam tentang kerinduan, kebersamaan, dan kehangatan sebuah keluarga. Dan lagu ini dibawakan dengan petikan gitar akustik yang lembut khas Bimbo serta harmoni vokal bersaudara yang sangat menenangkan. Tentu lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan pendengar akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya terima ya untuk penelpon kita di malam hari ini. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Malam, Mbak Sofia.
0: Malam juga, Tajudin. Ih, lama ya gak kedengaran ya suaranya.
1: Ya, maaf yang Mbak Sasa siaran siang, aku gak sempat gabung. Lupa gitu.
0: Oh, gak apa-apa sih. Yang penting sekarang nih gabung. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Sasa. Boleh dicabut gak itu Mbak Sasa? Gak jelas nih.
0: Oh, gak jelas ya. Oke, coba dulu ya. Gimana? Sudah jelas?
1: Iya, kalau dicabut pasti bagus lah Mbak Sese suaranya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Ya, gabung sama Rista juga kemarin gitu, dua kali dicabut juga terus.
0: Oh. Bilang juga. Dicabut ya. Lucu juga ya dicabut. Ya. Oke, tapi memang sih untuk ngatasinya sementara dicabut dulu.
1: Iya betul. Memang enggak jelas Mas Asya kalau enggak dicabut tadi kayak gimana gitu suaranya.
0: Suara kami di studio enggak kedengaran banget ya?
1: Iya kayak berkembang kayak gitu Mas Asya.
0: Oh. Oke deh kalau gitu. Tajudin, kalau Tajudin ya sendiri lagu-lagu lawas tuh lebih suka lagunya siapa sih?
1: Banyak sih Mbak Sasya, mungkin aku lebih suka pria sih, karena aku pria mungkin ya Mbak Sasya.
0: Oke, jadi lebih suka pria, lagu-lagu yang vokalisnya laki-laki ya?
1: Iya, itu mungkin lebih ke tahun, kalau yang lawas 70-an sampai 80-an kali ya Mbak Sasya. Kalau 60-an itu kayaknya terlalu lama ya gitu.
0: Oh, belum hidup ya kita ya, belum lahir.
1: Iya betul, kayaknya kalau aku dengar 60-an kadang lagu musiknya juga udah kayak ke dalam-dalam gitu. Mungkin udah saking lamanya dikeluarkan tuh Mbak Sese. Makanya ya, jadi, lagunya juga udah
0: kualitas celak, audionya gitu. Beda ya.
1: Betul, audionya udah kayak ke dalam-dalam gitu Mbak Sese, biasanya ke 60-an tuh.
0: Gak keluar ya di zaman dulu.
1: Iya betul, masih apa kali ya Mas, bukan masih apa, maksudnya mungkin kalau versi aslinya mungkin tetap bagus, cuma apa ya, mungkin udah saking kelamaannya kali ya dikeluarkan, makanya kadang musiknya udah gak jelas gitu Mas. Makanya ada yang kayak di aransemen ulang dinyanyiin lagi gitu.
0: Iya.
1: Tapi mungkin versinya berbeda sih, memang gak kayak sebagus aslinya kalau memang yang kalau penyuka lagu-lagu tuh gitu.
0: Betul, karakter vokalnya mungkin suka lebih penyanyi aslinya gitu ya, tapi audionya gitu yang masih kurang kualitasnya di zaman dulu ya.
1: Iya betul Mas Asya.
0: Oke, Tajudin malam hari ini selain bergabung dengan RRI Nunukan ngapain aja tadi?
1: Hari ini di rumah aja sih Mas Asya, nggak kemana-mana.
0: Nggak kemana-mana ya. Tapi tadi iya, kerja ya di siang harinya.
1: Iya betul, tadi kerja sih besok pagi.
0: Oke, selamat beristirahat untuk Tajudin. Hari ini Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Itu aja deh Mbak Sasya, dari siapa ya?
0: Dari
1: Aku Orang Tak Punya Mbak Sasya.
0: Aku Orang Tak Punya, oke nanti saya cariin ya lagunya.
1: Versinya itu ya Mbak Sasya, ada kan versinya Trio Ambisi kayaknya. Hani to Heteru ya Mbak Sasya kalau ada.
0: Oke, nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Ya oke, makasih Mbak Sasya. Tapi belum tanya kabar Mbak Sasya, gimana kabarnya? Lupa.
0: Oh iya, gak apa-apa sih. Alhamdulillah kabar saya baik, Tajudin. baik sekali, ya, apalagi kalau Tajudin sudah bergabung tuh kayak wah senang banget akhirnya ada yang gabung juga nih di sini.
1: Iya, aku yang justru makasih buat Mbak Sisi udah mau angkat teleponnya gitu ya.
0: Iya, akan selalu diangkat kok insya Allah. Makasih ya sudah bergabung.
1: Untung ada ditemukan caranya untuk memperjelas suaranya. Apa yang gak bisa dicabut tuh gimana gitu ya. Kayak susah banget itu untuk dijelaskan.
0: Oke, jadi nanti spesial kalau Tajudin yang request nanti saya cabut terus ya.
1: Iya, kalau yang lain nggak tahu kayaknya ya, jadi kayak apa? Kayak menerima aja mungkin. Iya. Oke deh Mbak Sesya, makasih Mbak Sesya, sampai ketemu lagi. Tebak-tebakannya nanti aja Mbak Sesya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, aman. Lupa soalnya tadi ada disiapin tapi lupa.
0: Oh gitu.
1: Terima kasih Mbak Sesya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Tajudin, selamat beristirahat ya. Oke pendengar, itu dia ada Tajudin yang sudah bergabung di malam hari ini dan request lagunya Honey to Hetero dengan judul Aku Orang Tak Punya. Saya carikan dulu lagunya ya Tajudin sebelum saya hadirkan lagunya yang di request sama Tajudin tadi. Saya akan putarkan dulu lagu yang lain. Kali ini saya punya lagu Nuansa Bening.

0: pecantik manggil abang. Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bako nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
0: Jangan marah-marah, bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang.

0: disampaikan oleh RRI Nuyukana.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Monokan.

Oke, pendengar, itu dia ya lagu sudah saya hadirkan dengan judul Aku Orang Tak Punya dari Hani Tu Hetero. Mudah-mudahan terhibur ya untuk Tajudin yang sudah bergabung tadi bersama Pro 1 RRI Nunukan. Nah, pendengar, malam hari ini untuk Anda yang pengen istirahat tapi ternyata susah banget istirahatnya karena ada nyamuk. Jadi nyamuk itu memang sering menjadi tamu yang mengganggu kenyamanan di dalam rumah, terutama saat kelembapan udara meningkat ya. Gigitan nyamuk bahkan dapat menimbulkan rasa gatal yang tidak nyaman di malam hari terutama. Selain itu, nyamuk juga bisa membawa berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, demam kuning juga ada, dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, penggunaan bahan-bahan alami bisa menjadi alternatif bagi kita yang aman untuk mengusir nyamuk di rumah. Jadi ada beberapa apa pendengar cara yang bisa membuat kita lebih sehat lagi dan aman untuk mengusir nyamuk menggunakan bahan-bahan berikut ini. Jadi salah satu cara alami yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Tanamannya apa aja? Ada serai wangi, lavender, kemangi, tanaman mint, dan rosemary yang ternyata dikenal memiliki aroma yang tidak disukai nyamuk. Tanaman tersebut bisa diletakkan di teras, di dekat jendela, maupun di dalam ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup. Selain membantu mengurangi keberadaan nyamuk, tanaman ini juga ternyata bisa membuat rumah terasa lebih segar dan lebih asri. Harapannya sih kita bisa tidur lebih nyenyak ya, tapi jangan tidur sekarang dulu, karena masih banyak lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda dan juga informasi lainnya.

0: Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Nunukan, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Pendengar, tips mengusir nyamuk secara alami agar rumah lebih nyaman selain tadi dengan menggunakan tanaman beraroma adalah dengan minyak esensial yang biasa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan memberi rasa rileks. Nah, ini juga bisa mengusir nyamuk loh. Minyak esensial beraroma citronella, kemudian peppermint, lavender maupun tea tree ini bisa disebarkan menggunakan diffuser. Tak seperti produk berbahan kimia, minyak esensial juga bisa membantu mengurangi nyamuk tanpa meninggalkan bau yang menyengat. Namun penggunaannya tetap perlu mengikuti petunjuk agar aman bagi seluruh penghuni rumah. Nah, selain itu, kebersihan ruangan juga perlu diperhatikan dengan rutin menyapu, mengepel, serta membuang barang yang tidak terpakai. Selain itu, menghilangkan tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk juga penting untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Genangan air pada ember, pot tanaman, talang, maupun wadah lainnya juga perlu segera dibersihkan supaya nyamuk tidak bertelur. Kebiasaan sederhana tersebut bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat lagi, pendengar.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia non produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar RRI Nunukan, setelah segmen Ruang Rindu ini, nanti saya akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda di Nunukan malam ini, serta informasi seputar kebudayaan.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi.

0: Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaya, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaya dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaya dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Pendengar, pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan dan mengupdate berita-berita di setiap harinya, pendengar, dengan membaca berita terbaru, terhangat, dan teraktual di portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
2: "Sedang apa kau di sini, anak muda?"
1: tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" peluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
2: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
1: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan, dimanapun Anda berada pagi hari ini bersama saya Angel dan juga operator saya Ilham Haris bakal temani Anda semuanya di Nunukan pagi hingga pukul 10 nanti. Dan di pagi hari ini cuaca lagi dingin-dingin karena lagi hujan di wilayah Nunukan. Di seputaran Antasari sebagiannya lagi gerimis-gerimis. Apakah di tempat Anda masih hujan deras ataukah lagi gerimis-gerimis atau sudah tidak hujan lagi ya? Mudah-mudahan Anda bisa beraktivitas pagi hari ini. Buat yang sudah memulai aktivitas, tetap semangat walaupun lagi hujan-hujan ya. Yang lagi berbaring di pembaringannya ya, karena apalagi ini hari Minggu. Oke, selamat menikmati waktu santai. Mudah-mudahan bisa cerah supaya Anda lagi yang ingin berolahraga pagi, jogging atau juga mau berjualan pagi atau sekedar jalan-jalan pagi di alun-alun, kemudian juga di Tanah Merah ya, Anda bisa menikmati waktu pagi dengan senyaman mungkin walaupun lagi dingin. Mudah-mudahan cepat reda hujannya pagi hari ini. Dan pendengar, waktu saat ini menunjukkan pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda semuanya kami hadirkan pagi hari ini Mutiara Pagi. Nanti juga kalau ada tausiah yang kami hadirkan untuk Anda.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Mutiara Pagi dan kali ini kami hadirkan dengan topik hukum najisnya khamar. Dan kita akan bersama dengan Bapak Ustadz Suprayitno SHLC dan akan dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Selamat mengikuti.
1: Terima kasih rekan Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama saya Bung Ridwan. Pada pagi hari ini menemani Anda semuanya tentunya di acara Mutiara Pagi. Dan pagi ini saya ditemani tidak asing yaitu Pak Ustadz Suprayitno SHLC. Akan bicara berkaitan dengan hukumnya minuman keras ya. Najisnya seperti apa? Terus minuman keras itu difaktorkan karena atau memang dari sononya sudah khamr, sudah haram, atau memang ada buatan yang dibuat oleh manusia sehingga yang tadinya minuman itu halal, minuman itu bisa diminum, ternyata bisa dibuat menjadi minuman yang khamr tadi. Kita dengarkan bersama selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Suprayitno. Nanti kita akan berdialog dan boleh bertanya di layanan RRI. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Wassalamu tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam matan Abi Suja yang berkenaan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang permasalahan najis yang kita insyaallah akan membahas tentang hukum berkenaan najisnya khamar ya. Hukum berkenaan dengan najisnya khamar. Al-Quni Suja rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam matan beliau, wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Jika khamar itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia di dalamnya, berubah sendiri dari khamar menjadi cuka, maka hukumnya menjadi suci. Adapun jika khamar itu berubah menjadi cuka dengan cara campur tangan manusia dengan memasukkan sesuatu ke dalam ya khamar tersebut, ya memasukkan bahan tertentu, zat tertentu ke dalam khamar tersebut, maka hukumnya ya tidak suci atau dia ya, najis. Nah, ini pembahasan kita yang berkenaan dengan permasalahan najisnya khamar tersebut. Kita mulai dengan ya apa itu khamar ya. Khamar ya secara bahasa itu adalah sesuatu yang berasal dari perasan anggur. Ya, minuman yang berasal dari perasan anggur. Dan sifatnya khamar ini adalah menutupi akal, menutupi akal atau membuat kesadaran seseorang itu menjadi hilang. Nah, itu berkenaan dengan khamar dari sisi bahasa dan sifatnya. Lalu khamar itu kalau kita tinjau dari sisi istilah syariat adalah segala sesuatu yang memabukkan, ya segala sesuatu yang memabukkan walaupun berasal dari sesuatu yang halal seperti berasal dari madu, dari kurma, dari anggur atau dari apel ya. Maka apapun asalnya ketika sesuatu tersebut ya disimpan dalam waktu yang lama dan berubah menjadi khamar, memiliki sifat-sifat yang bisa memabukkan, menghilangkan akal pikiran, maka berubah menjadi khamar. Dan khamar itu biasanya dalam bentuk ya, zat cair. Walaupun kalau kita sekarang ya mengatakan bahwa khamar itu segala sesuatu yang menutupi akal dan pikiran, ya, yang bisa saja saat ini bukan hanya kita kiaskan khamar itu dengan minuman keras saja, akan tapi segala sesuatu mabuk kan, seperti ya narkoba dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam jenisnya dan namanya, maka itu masuk juga dalam perkara khamar. Nah, khamar ya hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Ini sebagaimana yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat ya Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr itu, berjudi ya, lalu memberikan persembahan untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah rijasun. Ini adalah rijasun, atau diartikan rijasun itu suatu yang najis, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut, ta'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini surat Al-Maidah ayat 90 menjadi dalil mayoritas para ulama atau jumhur ulama bahwa khamar itu hukumnya adalah haram dan khamar itu hukumnya najis. Karena makna dari rijisun dalam ayat tersebut adalah najis yang real, najis yang nyata. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim yang berkenaan dengan ya khamar yang terbuat dari cuka, yang terbuat dari khamar, di mana Rasulullah menyebutkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana bertanya kepada Rasulullah, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhidat khallan," ya, tentang khamar yang dijadikan cuka. Maka Nabi mengatakan, "La, tidak boleh." Ya. Tidak boleh. Nah, najisnya khamar ini itu yang dianut oleh mayoritas para ulama, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan walaupun ada ulama lain berpendapat bahwa khamar itu suci, akan tetapi tetap hukum mengkonsumsinya suatu yang haram. Itu hukumnya tetap haram, hukum konsumsinya, tapi sebagian ulama ya mengatakan bahwa khamar itu tidak najis tapi suci. Namun ya, perbedaan dalam hukum khamar itu najis ataukah suci tidak berpengaruh pada hukum jual beli khamar itu tetap haram dan juga hukum mengkonsumsi dari minuman tersebut. Nah, sini kita ambil jika khamar ya, kita lihat pada ayat itu, jika khamar itu pada potongan matan ini Imam Abi Syuja mengatakan jika khamar itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari siapapun, tanpa ditambahkan zat apapun ke dalamnya, hanya permasalahan istitalah, disimpan dalam waktu yang lebih lama, maka hukumnya ya berubah

0: Ya, nabis, nabis itu biasanya adalah minuman keras, khamar yang berasal dari kurma, berasal dari kurma. Nah, ketika kurma ini kan hukum asalnya adalah suatu yang suci. Ketika dia disimpan dalam waktu yang lama dan berubah menjadi khamar, maka khamar itu berubah menjadi haram dan najis. Ya, ketika ya apel misalnya, apel disimpan dalam waktu yang lama, difermentasi sehingga berubah menjadi minuman keras, ya, menjadi khamar, maka khamar itu hukumnya yang dari asalnya apel itu halal dan suci berubah menjadi haram dan najis. Tapi ketika disimpan lagi dalam waktu yang lama tanpa penambahan sesuatu zat ke dalamnya, tidak campur sama manusia, dia berubah dengan sendirinya, berubah menjadi cuka, cuka apel. Kita mungkin dengar saat ini, sering kita dengar cuka apel. Nah, itu berasal dari apel-apel disimpan dalam waktu lama berubah menjadi khamar, disimpan terus dalam waktu yang lama, tidak diapa-apakan, tidak campur tangan manusia, tidak ditambahkan zat sesuatu ke dalamnya, berubah menjadi cuka apel. Maka cuka apel ini hukum asalnya kembali kepada hukum asal apel, berubah menjadi halal kembali dan tidak najis. Asal tadi disebutkan dalam mata, dan itu juga yang menjadi sandaran kita, ketika sesuatu itu khamar ya berubah dengan sendirinya menjadi cuka, ya entah itu dia dari apel kah, entah dari madu atau dari anggur, ya dari kurma, ketika dia berubah dari asalnya halal menjadi najis, berubah menjadi khamar najis dan haram, taruh kita simpan dalam waktu lama terus berubah menjadi sesuatu yang disebut sebagai cuka, maka hukumnya kembali menjadi suci, asalkan tidak berkenaan dengan permasalahan ya ada manusia campur tangan di dalamnya lalu memasukkan zat suatu ke dalamnya. Nah, jadi jika berubah dengan sendiri maka dia menjadi suci, tapi jika ditambahkan zat suatu ke dalamnya maka itu berubah menjadi najis, karena itu najis ditambahkan sesuatu yang suci ya tetap ketika bercampur dengan najis maka berubah menjadi najis. Wallahu alam, itu yang berkenaan dengan permasalahan khamar.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, demikian tadi berkaitan dengan sedikit penjelasan tentang khamar ya. Khamar itu kalau kita lihat dari bahasa apa itu Pak, khamar apa itu, bahasa Arab ya, atau?
0: Dari bahasa Arab, dari
1: Arabnya artinya
0: ya, sesuatu yang menutupi
1: ya. Artinya membuat,
0: kalau khimar itu kerudung, menutupi kepala para wanita, khimar menutupi tubuh wanita, kepala tubuh wanita, khimar kan khimar. Pakaian untuk wanita itu
1: bukan khimar yang binatang itu,
0: bukan itu keledai lainnya.
1: Iya, khamar adalah merupakan minuman yang mensamarkan barangkali bahasanya ya, memabukkan. Nah, dalam hal ini apa itu minuman khamar itu? Nah, ternyata ada beberapa sumber ya. Kalau sekarang kan, kalau yang kita ceritakan tadi semua dari Pak Ustadz tadi kan cerita bahwa khamar itu semua berasal dari sesuatu yang halal,
0: suci,
1: atau
0: halal,
1: suci. Terus di zaman itu, zaman Nabi itu memang semua terbuat dari buah-buahan, makanan-makanan gitu Pak Ustadz. Karena mungkin dulu belum ada pabrik. Nah, sekarang kan sudah nyata.
0: Sudah.
1: Nyata di botol itu sudah dalam bentuk botol. Terus di situ
0: berbagai macam zat sudah dicampurkan.
1: Berbagai macam zat yang kita tidak mengerti apapun bahannya. Yang jelas ketika itu diminum menjadi mabuk dan samar tadi itu Pak Ustadz ya, membuat hilang akal. Kalau secara zatnya Pak Ustadz, kalau yang dibuat fermentasi tadi kan kita tidak mengukur mungkin berapa persen alkohol dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah diminum minuman keras yang ada di botol itu kan sudah tertera Pak Ustadz. Sekian persen. Adakah ukuran sekian persen yang kan hampir semua makanan itu alkohol itu ada di dalam makanan. Nasi aja itu ada alkoholnya. Berapa persen kadar yang di katakan bahwa itu sudah masuk di dalam khamar itu,
0: Pak? Nah, ternyata kalau kita kembali pada madzhab Syafi'i, kita lihat dalam kitab yang lain disebutkan dalam penjelasan kitab Safinatun Najah itu masih bahas tentang permasalahan fikih Syafi'i, menyebutkan di situ bahwa ini tergantung dari niatnya ketika dia memeras sesuatu itu.

0: itu bisa memeras anggur, memeras memeras anggur atau memeras kurma, ya apel. Jika memerasnya dari awal hukum asal untuk diubah menjadi khamar,
1: tujuannya,
0: itu maka itu dia tetap disebut sebagai sesuatu yang haram. Yeah. Adapun permasalahannya berkenaan dengan kadar alkoholnya, ya tidak disebutkan, ya tidak disebutkan. Tapi ketika dia sudah dari awal diniatkan untuk dibuat sebagai khamar minuman keras, maka dia mengikuti niat itu dan berubah menjadi
1: baik mabuk maupun tidak. Ya. Kalau sudah niatnya membuat ini mau untuk itu, berarti sudah masuk,
0: sudah berubah.
1: Niatnya saja sudah berubah, Pak Ustadz.
0: Jadi hukumnya haram dan najis itu.
1: Kalau secara medis, Pak Ustadz, barangkali ada tujuan tertentu anggur itu kita buat fermentasi, atau mungkin apel kita buat fermentasi, itu bisa membuat sembuhnya seseorang. Ini dalam hal ini gimana, Pak Ustadz?
0: Kalau kita bicara tentang permasalahan menggunakan sesuatu yang dia dalam Islam hukumnya adalah sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh walaupun itu dipakai untuk pengobatan. Ya. Karena insya Allah masih banyak zat-zat yang lain,
1: tempat-tempat
0: yang lain yang halal dan suci yang bisa kita pakai untuk ya menyembuhkan penyakit kita.
1: Terus kalau terjadinya, anggaplah kalau fermentasi itu kan kayak model barang dibuat basi gitu, kayak anggur dibuat basi, ya kan? Nah, apakah dikasih ramuan-ramuan lain, termasuk tua itu maksudnya? Itu kan dibuat basi gitu ya. Kalau diambil, baru diambil dari pokok itu sebenarnya kan itu tidak memabukkan, Pak Ustaz. Itu halal termasuk, Pak Ustaz. Setelah difermentasi, dicampuri sesuatu sehingga menjadi
0: balok atau tuak gitu kita bilang. Itu berubah menjadi khamar.
1: Kalau makanan-makanan lain umpamanya, Pak Ustaz, termasuk anggaplah nasi, ya kan, makanan pokok kita itu, terus kondisi basi, apakah itu juga bisa dikatakan bahwa itu kriterianya ke khamar, Mas?
0: Nah, tidak, itu tadi sebagai kita sebutkan tadi
1: dari
0: itu,
1: niatnya,
0: ada usaha dan niat sehingga itu berubah menjadi sesuatu mabukkan itu.
1: Tadi kalau basinya itu basi karena alam
0: sendiri, ya.
1: Itu tidak. Umpamanya kita kebetulan makan nasi, kok basi? Nah, artinya kita tidak sengaja, tidak untuk itu kan gitu. Itu tidak termasuk najis,
0: tidak
1: termasuk dan khamar, Ustadz, ya. Terus kalau najisnya khamar, dalam hal ini apakah najis karena disentuh atau karena sifatnya, Pak Ustadz? Yang dibilang najis ini, Pak Ustadz?
0: Najis khamar ini dia masuk dalam pembagian najis yang pertengahan, najis mutawasithah.
1: Artinya disentuh memang ya najis, itu
0: najis
1: barang.
0: Dia. Najis. Jadi ketika kita ingin menggunakan sesuatu yang bekas dipakai, bekas dipakai untuk menampung ya khamar itu, maka harus dicuci dulu sehingga bersih, bersih dari baunya, warnanya dan rasanya, baru kita bisa memakainya.
1: Artinya kita kan tidak selalu kita menggunakan barang itu untuk kita sendiri, tidak. Umpamanya seorang dokter kan, medis kan, dia mau nyuntikkan ke pasiennya, terus kesentuh itu berarti, kalau kita kesentuh berarti kita bersihkan muka wasitoh tadi, Pak Ustadz. Tapi ketika kita tidak tersentuh ya tidak apa-apa. Ya baik, terus untuk itu khamar secara medis tadi kembali, Pak Ustadz. Mungkin pada zaman Nabi dulu dibuatnya seperti itu mungkin untuk sarana untuk perang, sarana untuk pemberani. Kan memang khamar itu sebelumnya memang itu halal juga. Setelah zaman Nabi siapa itu, sehingga itu diterbitkanlah, disampaikan bahwa itu adalah barang haram. Pertamanya kan orang zaman Israel dulu di sana kan, itu tetap dia minumannya minuman pokok memang itu, Pak Ustadz.
0: Kita lihat dalam yang pertama, ya, kalau kita bicara tentang permasalahan hukum khamar ini, ya, hukum khamar ini pertama kali khamar itu diperbolehkan dalam diperbolehkan dalam syariat kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika disebut dalam surat Al-Baqarah, ya sa'aluna 'anil khamri wal maisir, ya. Mereka bertanya padamu tentang khamar dan maisir, perjudian. Maka itu ada ada manfaatnya kepada manusia dan ada mudaratnya itu. Sehingga akhirnya itu diperbolehkan waktu itu untuk dikonsumsi, apalagi saat itu ya mereka mengkonsumsinya ya, seperti sahabat itu ada yang mereka mengkonsumsinya lalu menjadikan mereka sebagai orang-orang yang pemberani sehingga akhirnya mereka berperang dalam keadaan minum khamar itu. Pada awalnya dalam surah Al-Baqarah itu masih dihalalkan khamar itu waktu sampai itu. Satu hari ada sahabat yang sholat lalu dalam sholatnya itu bacaan terputar-putar karena khamar, akhirnya Umar bin Khattab ya berdoa kepada Allah agar diberikan penjelasan tentang permasalahan khamar ini dengan penjelasan yang lebih jelas. Setelah itu turunlah ayat dalam surat An-Nisa yang mengharamkan khamar itu untuk dikonsumsi ketika hendak melaksanakan ibadah salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, pada ayat itu di situ akhirnya sahabat masih minum khamar sampai mereka minum khamar, tapi ketika hendak mendekati waktu salat mereka tidak minum khamar agar pikiran mereka lebih fresh, pikiran otak akal mereka tidak tertutupi sehingga mereka bisa fokus dengan ibadah sholatnya. Nah, tapi setelahnya nanti Umar bin Khattab masih berdoa kepada Allah sehingga akhirnya turunlah dalam surat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan tentang penghukuman haramnya khamar itu secara mutlak, sehingga setelah itu khamar dihukum diharamkan secara mutlak dan belum jadi najis. Dan sahabat ketika itu turun ayat itu dibacakan kepada mereka, mereka tumpahkan semua khamar itu. Jadi permasalahan ini yang kita lihat bahwa ternyata khamar itu ada tahapannya, karena awalnya memang masih dipakai untuk minum dan mereka menjadi mereka lebih bersemangat, bertenaga. Ya sebagaimana mungkin kalau di Indonesia mungkin kita kenal ada seperti anggur cap orang tua misalnya, itu orang pakai katanya untuk obat, kekuatan, untuk kuat, ya untuk sehat. Akhirnya mereka minum. Nah, cuma kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak akhirnya berubah menjadi mabuk. Nah, itu yang awalnya, maka diperbolehkan sampai akhirnya mereka tidak boleh minum khamar ketika hendak sholat, sampai akhirnya diharamkan secara mutlak dalam surat Al-Maidah.
1: Jadi tadi timbulnya hal itu diharamkan itu karena peristiwa karena setelah minum itu kalau mau perang mungkin ya pusing-pusing tidak apa-apa kan, tapi ketika kita mau sholat ternyata ada goyang di situ Ustaz ya, artinya tidak konsentrasi gitu. Tidak
0: konsentrasi dengan bacaan sholatnya. Akhirnya nanti seorang itu hendak meminta sesuatu kepada Allah, meminta rahmat, keberkahan dari Allah, tapi ternyata malah melaknat dirinya sendiri. Dikhawatirkan seperti itu, maka setelah itu ada pengharaman khamar sampai akhirnya diharamkan secara mutlak dalam surat Al-Maidah.
1: Memang ada di cerita cerita kisah Nabi kalau tidak salah perang Badar tuh maksudnya.
0: Waktu itu sahabat yang
1: pada saat minum. Itu memang boleh minum ya kan, karena belum ada teguran, belum ada perintah, belum ada hukum. Setelah menang, selesai bersenang-senang, kebudayaan tradisi tadi itu minum-minum kan gitu.
0: Ada seorang sahabat itu yang rumahnya kalau kita katakan sebagai
1: tidak lepas
0: tempat
1: dari itu.
0: Ya, tempat untuk sahabat kumpul-kumpul minum awalnya.
1: Minum ya.
0: Sehingga ada akhirnya di turunlah surat Al-Maidah itu sehingga akhirnya ditumpahkan semua miliknya.
1: Iya. Nah, itu. Jadi tidak usah ditanya itu bagaimana fungsinya, bagaimana apa yang dibuat. Setelah ada perintah, setelah ada larangan ya sudah, tinggalkan saja.
0: Begitu. Seperti itu para sahabat.
1: Sahabat juga dulu begitu, begitu ada perintah, waduh, bagaimana ini banyaknya ini disimpan di kentang-kentang, ternyata dibuang semua saat itu maksudnya. Ada asbab nuzulnya ada itu ayat itu. Ya baik, kembali ke khamar tadi Pak Ustaz. Jadi ada khamar memang khamar buatan, ada khamar oplosan, ya kan? Nah, itu dalam hal ini sudah disampaikan Pak Ustadz tadi bahwa kalau buatan tergantung dari niat Pak Ustadz. Tapi kalau umpamanya kita membuat khamar, tujuannya ya niatnya bukan untuk mabuk, tapi itu tadi untuk kepentingan barangkali. Tapi itu alasan aja barangkali Pak Ustadz. Kalau sekarang kan itu. Sekarang itu kalau kita mau berbuat kejahatan, kalau kita berbuat sesuatu yang artinya hal-hal yang negatif itu, dia menggunakan itu dengan alasan minum dulu. Nah, nanti kita enak kalau kita ini di lapangan. Itu gimana maksudnya?
0: Tetap tidak diperbolehkan.
1: Tetap tidak diperbolehkan ya Pak Ustadz ya. Karena sudah di anu tadi di nas tadi bahwa saat itu sudah di vonis bahwa itu haram dan haram. Surat ayatnya larangannya ada gitu. Adapun jenis-jenis khamr ya macam-macam kan. Jadi tidak harus kita khamr yang sudah di resmi, tapi tidak adalah khamr umpamanya botolan Pak Ustaz ya. Dari yang banyak kan dari Malaysia itu yang sekarang lagi banyak-banyak diberantas di warung-warung itu kan. Tapi kan di situ tidak ditulis bahwa itu adalah minuman keras gitu Pak Ustaz. Atau mungkin ada juga tandanya bahwa ini minuman khamr, ini minuman keras, ini minuman larangan itu tidak ada gitu Pak Ustaz ya.
0: Nah, saja ketika kita sudah tahu bahwa ternyata itu ya mengandung alkohol dan memabukkan, maka dia masuk dalam ya dalam kategori khamr tadi. Walaupun di situ tidak tertulis ya. Kebanyakan kan tidak tulis namanya, kalau kita lihat saat ini ya tidak ada cit yang mengatakan ini minuman keras, bisa jadi itu mengatakan ini bir, ini vodka, ini wine misalnya.
1: Tidak kan? Ditulis itu larangan gitu, tidak.
0: Tidak ada di situ. Hanya saja
1: malah tulisannya untuk menyehatkan gitu ya. Tapi ya, kalau rokok ada Pak, rokok itu di iklan-iklan sekarang ada. Kan hati-hati jangan merokok nanti akan membuat jantung dan lain-lain kan gitu.
0: Itu saja jelas ada gambar yang menakutkan, ada himbauan ya karena bisa menyebabkan ini saja itu masih dikonsumsi, apalagi yang tidak ada tertera di situ.
1: Mungkin yang membuat yang pabriknya ini yang membuat ini untuk menghindari melepaskan dosa, jadi kita peringatkan dulu bahwa merokok itu adalah membahayakan ini. Itu baru rokok Pak Ustaz. Tapi kalau minuman saya belum pernah dengar itu. Yang ada itu minuman ini menyegarkan badan, menyehatkan badan kan gitu. Gitu. Baik, dari kita aja masing-masing bagaimana apakah minuman makanan ini termasuk khamr itu adalah dari perasaan kita Pak Ustaz. Umpamanya ada kan memang orang itu yang minum dengan satu botol itu saja seperti minum air putih Pak Ustaz. Tapi ketika dia 5 botol, 10 botol, di situ baru datang mabuk. Ini tingkat-tingkatannya gimana Pak Ustaz?
0: Tetap kalau kita bicara ya.
1: Walaupun setetes sedikit, satu gelas.
0: Sedikit ataupun banyak, maka dia sama. Makanya kami ingat salah seorang yang pernah mengatakan, kalau kita berteman dengan 4 orang pemabuk, bisa jadi kita akan menjadi orang yang kelima. Kita akan mulai belajar ya. Biasanya kan begitu, kita kumpul dengan teman-teman, akhirnya penghormatan lah masuk kumpul sama-sama dan akhirnya
1: sedikit
0: dikasih
1: sedikit apa-apa, gitu.
0: Sedikit katanya. Padahal kita katakan sedikit ataupun banyaknya ketika sama. Ada sesuatu yang diharamkan, maka tetap hukumnya sama. Apakah itu digunakan untuk penyembuhan misalnya, atau menghangatkan badan? Mungkin di sebagian tempat ada tempat yang dingin sekali sehingga akhirnya mereka terbiasa konsumsi minuman itu sehingga dianggap bahwa itu sesuatu yang biasa. Kita katakan ini hanya untuk menghangatkan badan, maka tetap dalam Islam hukumnya tidak berubah. Haram. Hanya gara-gara permasalahan seperti permasalahan menjaga kesehatan atau untuk menjadi sebagai obat atau mungkin untuk menghangatkan badan dan lainnya.
1: Barangkali ada pertanyaan Mbak Angel di Facebook, Anda ada ya? Atau Mbak Angel mau bertanya? Ya, baik. Jadi Pak Ustaz, apapun alasannya, kalau sudah itu barang itu dikategorikan bahwa itu adalah minuman keras, sedikit banyak tidak ada alasan. Tidak itu ada tetap alasan. Hukumnya khamr dan itu najis dan haram, tidak boleh diminum katanya. Jangan sampai nanti beralasan kalau sedikit tidak apa-apa Pak Ustaz. Kalau banyak yang mabuk itu baru haram. Tidak begitu Pak Ustaz ya.
0: Tidak.
1: Walaupun sedikit tetap najis gitu.
0: Bahkan para ulama memberikan penjelasan ketika ada seorang ya yang dia minum kita mau pakai gelas minumnya ini. Gelas minumnya itu sudah tidak ada khamrnya lagi di dalam. Tapi ada orang yang dia habis minum di dalam mulutnya itu masih ada khamrnya. Baru dia pakai gelas yang lain untuk minum air putih. Tapi dalam mulutnya masih ada khamrnya yang melengket di bibirnya Maka gelas tersebut berubah menjadi najis karena lengket di mulutnya orang yang barusan minum khamr itu. Maka harus dicuci dulu.
1: Itu namanya mutawarih.
0: Jadi baik. Menunjukkan bahwa khamr itu harus kita perhatikan. Sedikit ataupun banyak tetap hukumnya sama.
1: Baik pendengar, itu tadi berkaitan dengan khamar, hati-hati kita dalam khususnya yang beragama Islam, lah Pak Ustadz ya. Kalau kita mengkategorikan makanan ini termasuk minuman haram atau minuman khamar, nah itu tadi penjelasan panjang lebar dari Pak Ustadz. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan saya undur diri, Bung Ridwan ditemani rekan saya Mbak Angelina Sondak, mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Mutiara Pagi telah kami hadirkan untuk Anda dengan topik hukum najisnya khamar yang sudah kami hadirkan bersama dengan Bapak Ustadz Suprayitno SH LC dan juga dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Sepekan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, berikut kami sampaikan warta nunukan yang kami himpun dalam sepekan dengan membahas berbagai topik menarik. Bersama saya, Muhammad Wahyu, inilah warta sepekan selengkapnya.

0: Kepala SMP Negeri 2 Nunukan Arbain mengatakan, untuk tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 2 Nunukan menerima murid baru sebanyak 288 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 153 orang dan perempuan sebanyak 135 orang. Sementara untuk SPMB tahun ini berbeda dengan tahun lalu. SPMB tahun ini diselenggarakan secara bertahap untuk afirmasi dan prestasi di hari pertama, kemudian domisili dan mutasi. Setelah SPMB selesai dilaksanakan, diselenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi.
1: Sebenarnya sih sama aja, cuman yang membedakan itu teknis pelaksanaannya saja yang membedakan. Kalau dulu kan langsung sekaligus, begitu. Jadi mulai dari domisili, afirmasi, kemudian prestasi, perpindahan itu sama sekaligus. Pelaksanaannya itu serentak sekaligus. Tinggal teknis di lapangan aja lagi kita beda-bedakan. Oh ini panitia di bidang ini gitu ya. Maksudnya ini panitianya khusus perpindahan. Oh ini panitianya khusus domisili, ini untuk prestasi, ini untuk afirmasi, itu aja. Tapi sekarang ini bedakan dua sesi.
0: Arbain juga menyampaikan tahun lalu MPLS dilaksanakan selama 3 hari, sedangkan untuk tahun ini selama 5 hari. Kemudian materi yang disampaikan mulai dari membangun karakter, kemudian ada dari BNN, dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.
1: Ya harapan kita sesuai dengan awal mereka masuk di sini, yaitu tentang sekolah ramah anak ya. Anak-anak tuh bisa datang ke sekolah bahagia, mendapatkan ilmu pengetahuan dan mereka membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Sehingga mutu pendidikan juga di Kabupaten Nunukan, khusus SMP Negeri 2 Nunukan juga meningkat.
0: Ia menambahkan di SMP Negeri 2 Nunukan memberikan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial. Untuk pembelajaran mendalam itu memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak diangkat melalui kegiatan tambahan ekstrakurikuler dengan harapan menjadi luar biasa. SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 05 Nunukan, Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk meninjau kondisi sekolah dan melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Meski demikian, hingga hari kedua, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada tahun ajaran baru 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program MBG di SD Negeri 05 Nunukan.
2: Terkait dengan MBG ya, sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026 itu, kami sempat didatangi oleh salah satu petugas MBG dan sudah menyatakan bahwa dalam waktu dekat Presiden 05 Nunukan mendapatkan MBG, dan bahkan saat itu sudah ada simulasi mobil MBG masuk ke sekolah apa bisa atau tidak, karena dia punya mobil khusus kan, sehingga itu disimulasikan itu masuk terus kemudian mutar di lapangan, dan alhamdulillah nyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 di hari kedua ya, kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
0: Menurut Wahid, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 5 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat dari program pemenuhan gizi.
2: Kalau di SD lain dapat MBG ya seharusnya juga SD 5 dapat. Artinya seharusnya kan tidak dibeda-bedakan gitu kan. Karena sampai hari ini mulai program pertama diluncurkan itu saya kurang tahu itu tahun berapa, tapi intinya sampai hari ini MBG untuk SD 05 Nunukan itu belum pernah ada.
0: Ia menambahkan pihak sekolah juga menunggu kunjungan dari SPPG baru yang berlokasi di Jalan TPRI Nunukan. SPPG tersebut menjadi dapur penyedia MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah Nunukan Timur termasuk SD Negeri 05 Nunukan. Melalui kunjungan tersebut, pihak sekolah berharap segera ada tindak lanjut terkait pelaksanaan program MBG di SD Negeri 05 Nunukan. Banjir yang merendam 4 kecamatan di Pulau Sebatik pada Senin kemarin dipicu curah hujan tinggi yang bertepatan dengan pasang air laut. Kondisi tersebut diperparah dengan saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan secara geografis Pulau Sebatik memang memiliki kerentanan terhadap banjir. Selain berada di wilayah kepulauan, beberapa kawasan juga merupakan dataran rendah sehingga mudah tergenang saat hujan dan air laut pasang.
3: Karena memang Sebatik itu selain curah hujan memang dia sedikit tergantung dengan kondisi kondisi air laut begitu, karena posisinya dekat sekali kan. Jadi kalau posisi air laut posisinya pasang tinggi, otomatis air agak sulit untuk bisa cepat surut.
0: Hasanuddin menjelaskan selain dipengaruhi faktor alam, banjir juga dipicu kapasitas drainase yang belum memadai. Akibatnya genangan cepat terjadi di sejumlah titik terutama di kawasan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur.
3: Dengan kondisi sekarang intensitas banjir dengan hujan yang hanya mungkin 1-2 jam apalagi 1 malam gitu ya, sudah nampung air, artinya kan perlu dipikirkan bagaimana air itu bisa cepat mengalir begitu kan. Nah, tentu aja dengan drainase-drainase yang sesuai dengan debit air begitu. Nah, kalau kondisi sekarang kan memang ada perlambatan.
0: Hasanuddin menambahkan banjir di Pulau Sebatik tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian musiman. Menurutnya, pembenahan drainase dan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas agar banjir tidak menjadi langganan warga setiap musim hujan. Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Oktavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
4: Kalau mobil ya antara 6 hari ke bawah. Ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
0: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga kini, akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat itu belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
4: Jadi

0: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menargetkan pengiriman 500.000 pekerja migran secara resmi melalui program SMK Go Global mulai tahun 2026. Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut, BP3MI Kalimantan Utara mulai memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, program ini merupakan gerakan nasional sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Utara, kuota awal yang dipersiapkan sebanyak 220 calon pekerja migran yang merupakan lulusan SMA sederajat dan akan dibekali pelatihan sesuai kebutuhan sektor pekerjaan, salah satunya di bidang perkebunan.
2: Karena kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemudian potensi yang ada, kami sementara intens berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan untuk bisa, karena kita diberi kuota sebanyak 220 orang, kuota dari pusat untuk bisa mengakomodir terkait dengan orang-orang ini dilatih, kemudian diberikan sertifikat terkait dengan nanti yang akan dikerjakan di sana itu sektor perkebunan.
0: Andi Ihsan menjelaskan BP3MI tidak memiliki fasilitas pelatihan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah daerah khususnya melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan sekaligus melakukan verifikasi terhadap lembaga pendidikan. Selain keterampilan teknis, kemampuan berbahasa asing juga menjadi bekal penting bagi calon pekerja migran, terutama yang akan ditempatkan di Jepang, Korea Selatan maupun Amerika Serikat.
2: Kalau di negara tujuan penempatan mungkin seperti Malaysia tidak jadi masalah karena kan bahasanya sama dengan bahasa kita, bahasa Melayu. Yang jadi masalah itu apabila tujuan penempatannya itu pengen kerja ke Korea, ke Jepang, karena di situ ada namanya peningkatan kapasitas. Sedangkan lembaga pelatihan untuk bahasa tersebut di Kalimantan Utara kami tidak memiliki. Kedepannya ini sementara kita komunikasikan juga pada pemerintah daerah, kita sampaikan bahwa ini karena ini program jangka panjang, mohon bisa ada dukungan dari pemerintah daerah, mungkin membuka lembaga pelatihan dari sektor-sektor mungkin keahlian untuk peningkatan kapasitas dari bahasa yang ada sesuai dengan kebutuhan negara penempatan.
0: Saat ini BP3MI Kalimantan Utara masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelatihan sehingga calon pekerja migran asal Kalimantan Utara memiliki kompetensi teknis dan kemampuan bahasa yang menjadi modal utama untuk bekerja secara resmi di luar negeri. Usai menghadiri nonton bareng Piala Dunia 2026, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Senal Arifin Paliwang, langsung menuju lokasi kebakaran milik keluarga Haryono, Jalan Sungai Patima, RT 4, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi korban sekaligus menyerahkan perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, Senal menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang dialami korban.
3: Informasinya ini kan kejadian hari Jumat yang lalu ya. Ya, saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa pemilik rumah ini dan kita upayakan ada bantuan dari Pemprov. Setiap ada musibah pasti ada bantuan dari Pemprov. Kita manusia tidak pernah ingin mendapat musibah, tapi itu semua sudah sudah takdir, sudah menjadi jalannya sehingga tidak bisa dihindari.
0: Selain memberikan dukungan kepada keluarga korban, Gubernur juga menerima penjelasan mengenai kronologi awal kebakaran. Informasi tersebut menjadi dasar awal untuk mengetahui penyebab musibah yang terjadi.
3: Manusia itu tidak bisa menghindari namanya musibah. Kalau sudah naas, ya tidak akan bisa menghindar. Nah, saya prihatin dan ikut empati lah terhadap kejadian ini.
0: Berdasarkan informasi yang diterimanya di lokasi, kebakaran diduga dipicu instalasi kabel yang sudah lama tidak diperbaiki atau diganti. Kemungkinan menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Demikian Warta Nunukan Sepekan bersama saya, Muhammad Wahyu. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami di awal pagi hari ini di FM 96,3 MHz di wilayah Nunukan, juga di Sebatik, Semenggaris, Tau Malaysia, Kelabakan di FM 91,5 MHz dan di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz ya. Juga yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati waktu santai hari libur Anda hari ini, yang juga pagi hari ini untuk semua pendengar yang lagi siap-siap menuju alun-alun Kota Nunukan karena cuaca sudah mulai cerah ya. Tadi pagi subuh hujan ya, jadinya pagi hari ini agak dingin-dingin, tapi terus semangat selalu, apalagi yang mau berolahraga pagi dengan cuaca yang sudah mulai cerah, pastinya olahraga semakin menyegarkan Anda. Juga selain olahraga, kalau di alun-alun Nunukan pastinya Anda bisa berbelanja ya, sayur mayur, ikan, daging, atau makanan-makanan ringan lainnya, kue-kue, apapun ya, pagi hari ini di alun-alun Kota Nunukan untuk Anda bisa menikmati ya semua yang disajikan di sana, atau juga di seputaran Tanah Merah ya, di Lemijung Anda bisa berkunjung di sana, karena di seputaran Tanah Merah juga pastinya Anda akan bisa menikmati berbagai kuliner yang ada. Anda bisa berbelanja di sana, sayur-sayuran dan sebagainya ya. Jadi beberapa tempat di wilayah Nunukan saat ini, kalau pagi-pagi apalagi hari Minggu dengan cuaca yang cerah, waduh ramai banget ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Yang lagi di Pasar Mamolo juga mungkin pagi hari ini lagi disibukkan dengan berbagai jualannya atau mau berbelanja. Pokoknya buat semuanya yang siap-siap mau menyiapkan santap sarapan pagi, atau juga ada yang mungkin belum bangun, lagi bermalas-malasan nih di tempat tidur, apalagi dengan cuaca yang dingin-dingin, hari Minggu lagi, hari libur untuk Anda, pastinya ingin memanjakan diri dulu pagi hari ini. Oke deh, apapun itu, yang sudah siap sarapan pagi juga, selamat menikmatinya. Yang lagi dalam perjalanan juga hati-hati karena baru hujan, jadinya licin ya jalannya. Jadi untuk semuanya tetap hati-hati apapun aktivitas Anda pagi ini.

Pendengar masih di Nundukan Pagi hari ini. Untuk Anda semuanya yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di tanggal 19 Juli. Semoga selalu diberkahi keberuntungan yang luar biasa, diberi umur yang panjang dan juga kesehatan, sukses dalam setiap pekerjaan atau juga pelajaran di sekolah, apapun itu yang ingin Anda raih, semoga kedepannya semakin baik ya, kehidupan Anda juga semakin baik, semakin bahagia tentunya. Dan selain momen ulang tahun Anda hari ini, pastinya ada momen spesial lainnya yang juga pastinya Anda semua rayakan, baik itu ulang tahun pernikahan atau juga perayaan-perayaan penting lainnya di setiap tanggal 19. Mudah-mudahan segala perayaan hari ini semuanya berjalan lancar. Dan selain itu juga ya, banyak orang juga mungkin tidak menyadari bahwa 19 Juli itu menyimpan beragam momen penting ya, termasuk juga momen penting Anda, baik dalam bentuk peringatan hari khusus, kemudian juga kejadian bersejarah maupun tokoh-tokoh dunia yang lahir di tanggal ini. Dan juga dari dunia kesehatan ya, dunia kesehatan gigi hingga sejarah politik dunia ya, tanggal 19 itu diperingati sebagai apa aja, sebagai hari apa aja. Nah, kali ini saya hadirkan untuk Anda semuanya. Pertama adalah hari profesional keselamatan

Kesehatan pramugari. Nah, di Amerika Serikat ya, Flight Attention Safety Professional Day atau Hari Profesional Keselamatan Pramugari juga jatuh pada tanggal 19 Juli atau hari ini ya. Meski sering dianggap hanya menyajikan makanan di pesawat, pramugari sejatinya adalah garda depan keselamatan penerbangan. Dan selanjutnya hari ini juga merupakan Hari Football Day ya di Amerika Serikat ya, 19 Juli dikenal sebagai National Football Day ya, hari untuk mengenang sejarah panjang olahraga sepak bola Amerika. Dari bentuk awal yang menyerupai rugby hingga munculnya liga profesional olahraga ini telah jadi ikon budaya pop di Amerika Serikat. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai hari daiquiri nasional ya. Kalau Anda penggemar koktail klasik, nah ini saat yang tepat bersulang ya. Jadi National Daiquiri Day juga dirayakan setiap 19 Juli. Minuman asal Kuba berbahan rum ini pernah jadi favorit toko dunia ya. Jadi selanjutnya itu adalah Hari Retener Internasional ya. Nah, mungkin Anda pernah pakai behel atau sekarang juga mungkin sedang pakai behel ya, maka Anda pasti tahu pentingnya retener ya. Nah, tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Retener Internasional, hari khusus untuk mengingatkan pentingnya memakai alat ini sebagai perawatan ortodontik selesai. Nah, itu dia beberapa momen penting di hari ini tanggal 19 Juli, baik itu di Indonesia maupun di belahan dunia lain.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
2: Sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia. Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Bersama saya Wina Dewiana, kali ini saya ingin ajak Anda jalan-jalan di alun-alun Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Setiap hari Minggu pagi ada apa saja ya yang menarik dari alun-alun Nunukan? Yuk ikut dengan saya.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, menelusuri pasar tani yang ada di alun-alun pusat Kota Nunukan yang beroperasi satu minggu sekali setiap hari Minggu pagi. Biasanya, pasar tani sudah mulai ramai dikunjungi dari awal pagi hingga siang hari. Di pasar tani, Anda bisa mendapatkan sayur-sayuran segar, ikan, buah, dan kue yang beragam jenisnya. Selain itu, Anda juga dapat sambil berolahraga dan menikmati pemandangan pagi hari di pusat Kota Nunukan.
2: Saya sebagai ketua pasar tani yang lalu. Pasar tani ini di bawah naungan AKBI Kabupaten Nunukan. Operasinya setengah 6 sampai jam sampai orang habis setiap hari Minggu. Supaya perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan berjalan dengan baik. Awalnya pasar tani ini hanya untuk kelompok-kelompok tani karena melihat perkembangan situasi, akhirnya kuliner masuk juga. Ada ikan laut masuk, makanan-makanan. Nah, harapannya kepada pemerintah supaya pasar tani ini dijaga dengan baik karena dengan perkembangan saat sekarang ini pasar tani ini diminati masyarakat Kabupaten Nunukan.
1: Masyarakat yang datang sangat antusias berbelanja produk unggulan daerah di pasar tani Nunukan. Pasar tani yang menjual produk unggulan daerah Kabupaten Nunukan merupakan kolaborasi Dispertanak, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, dan Perhimpunan Petani di Nunukan. Tidak heran, alun-alun Nunukan ramai dikunjungi masyarakat setiap hari Minggu pagi. Selain dapat berolahraga pagi bersama keluarga, Anda juga dapat berwisata kuliner di Pasar Tani Nunukan.
3: Saya mudah-mudahan murah semuanya.
4: Iya, setiap minggu jalan-jalan sini. Pokoknya cari yang inilah, yang diperlukan pasti ada aja di sini.
3: Ah, ada di.
4: Harapannya ya kalau bisa setiap minggu diadakan begini terus lah, jadi masyarakat Nunukan tuh bisa ada keramaian setiap minggu gitu. Nah, kan ada senam juga, ada pasar-pasar juga, kue-kue kan banyak di sini dijual, jadi ada lah di sini semua kalau mau dicari gitu. Ya paling kuliner aja sih, sama sayur itu aja.
1: Pasar tani di alun-alun Nunukan bertujuan untuk menggerakkan dan memulihkan perekonomian masyarakat Nunukan. Harga jual produk tani di pasar tani sangat terjangkau. Selain sayur-sayuran, ikan, dan beragam jenis kue, Anda juga dapat menemukan produk UMKM seperti cemilan, kopi, dan masih banyak lagi.
5: Jualan sushi sama mochi, Kak. Omset per hari, Kak. Kalau biasanya minggu kemarin 700-an Kak dalam satu hari. Ya, lihat-lihat jadi TikTok Kak. Awalnya adik saya yang jualan di tanah kan sambil kuliah kan. Cuman dia sering jualan di sini kemarin-kemarin. Terus dia liburan jualan di rumah buat anak-anak SD sekolah kan karena dekat SD. Terus tuh idenya jualan lagi di alun-alun hari Minggu karena banyak orang kan. Iya, buat sendiri.
1: Di pasar tani tidak hanya kue tradisional dan camilan berbagai rasa dapat Anda temui. Namun ada juga makanan khas dari negara Jepang. Ya, sushi. Kisaran harga yang ditawarkan oleh Anggi, pedagang sushi dan mochi ini cukup terjangkau. Mulai dari Rp4.000 hingga Rp15.000 per biji.
6: Mulai 2005 aku sudah menjual goreng. Omsetnya sekitar 1,5 paling, 1,5 juta. Ya, fokus jualan gorengan kan pagi siang, pagi sore. Harapannya ya mudah-mudahan sukses kedepannya, kan? Iya.
1: Selain sushi dan mochi, ada juga gorengan yang menjadi salah satu camilan favorit pengunjung yang datang di Pasar Tani ini. Gorengan ini ada beragam, mulai dari sosis, pentolan, dan tahu goreng tersedia. Pendengar, upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan antusias pengunjung di Pasar Tani Nunukan adalah mempertahankan dan menjaga kualitas produk unggulan dari Pasar Tani, dan kolaborasi bersama pihak terkait harus terus dijaga. Tentunya, ikut mendukung kegiatan Pasar Tani agar perekonomian bertumbuh dan daya beli masyarakat terus meningkat.

Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jerih payah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang sangat

0: Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dengan cuaca yang begitu dingin ya. Namun kami berharap tidak menyurutkan semangat Anda untuk menikmati hari Minggu ini. Apalagi untuk Anda yang pagi hari ini tengah siap-siap ke gereja atau juga sudah beranjak menuju gereja ya pagi hari ini. Dan kembali kali ini kami akan hadirkan ya mengupdate perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan pada pagi hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Mendengar pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perkirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Wah, pagi hari ini gimana nih kabarnya nih?
1: Baik, sehat Kak.
0: Puji Tuhan, syukurlah. Baik Mbak Serpin, silakan dengan laporan perkiraan cuaca hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau hujan ringan. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Kemudian pada sore hari masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cenderung berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari barat dengan kecepatan 4 hingga 17 knot. Dengan tinggi gelombang di kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter, dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian update perkiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Selamat bertugas kembali Mbak Serpin.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Ya, mendengar demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update untuk Anda, dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan.
4: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkembang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.